Masih barengan Aldi teman Pro 2 di pagi hari ini di Spada. Udah kayak orang hutan ya, teriak-teriak kayak Tarzan teman Pro 2. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2, lu pagi hari ini bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti sampai di Spada. Kita lanjut ke beranda Astasita sampai dengan jam 10. Pagi hari ini teman Pro 2 mungkin kamu udah mulai beraktivitas ya. Ada yang bekerja, ada yang WFH, ada yang WFA teman Pro 2, ada juga yang sekolah. Tetap semangat, tidak boleh kita iri dengki kepada orang yang libur. Sebenarnya dalam hati iya. Enak sekali dia libur. Kita harus kerja.

Yang bakalan Aldi share datang dari seekor kerbau albino yang katanya dijuluki sebagai Donald Trump, teman pro 2. Dia ada di Bangladesh yang tidak jadi disembelih pada saat Idul Adha karena keputusan itu diambil oleh pemerintah setempat setelah kerbau tersebut viral dan menjadi sorotan publik. Pemerintah kemudian memindahkan kerbau itu ke kebun binatang di Dhaka. Kementerian Dalam Negeri Bangladesh juga meminta pengembalian dana penuh karena kerbau tersebut sebelumnya telah dibeli oleh orang untuk dikurbankan. Keunikan yang dimiliki kerbau tersebut dinilai menjadi daya tarik yang dapat menarik minat wisatawan, teman pro 2. Dan selanjutnya lagi, kerbau Donald Trump ini akan menjalani karantina selama 2 minggu dan memiliki kandang khusus di kebun binatang nantinya. Aduh, keren. Sebenarnya emang paling pas banget ya, teman pro 2, kalau memang teman pro 2 lu ganteng, lu aman gitu. Memang tampan itu bisa menyelamatkan hidup ya. Astro, no.

0: ngapain sis?
1: Biasa main game.
0: Kalau aku nonton TV, nggak ganggu kan?
1: Nggak kok.
0: Remote-nya mana ya?
1: Tadi remote-nya di sofa situ sih aku lihat. Tapi kamu emang nggak ada kegiatan lain ya selain nonton TV?
0: Kenapa emangnya?
1: Ya acara TV sekarang tuh kayak nggak banget gitu. Makanya aku tuh malas tau menonton TV.
0: Ya nggak salah sih apa yang kamu bilang. Tapi masih ada kok yang mengedukasi. Sama kayak tontonan di internet. Yang positif banyak, tapi yang negatif juga banyak. Pinter-pinter milih aja.
1: Iya juga ya. Ini kamu mau nonton apa?
0: Drakor.
1: Lah kirain apaan?
0: Hidup kan juga butuh hiburan sis.
2: Pro 2, kalau ngomongin Piala Dunia, kira-kira siapa tim favorit kamu? Mungkin beberapa dari kamu bakal ada yang jawab Italia. Tapi faktanya, tim sebesar Italia justru ternyata pernah beberapa kali gagal masuk ke Piala Dunia. Timnas Italia yang dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia dan udah ngeraih 4 gelar juara sempat absen dari Piala Dunia 2018 di Rusia setelah kalah dari timnas Swedia di babak playoff zona Eropa. Kegagalan itu cukup mengejutkan karena menjadi kegagalan pertama semenjak terakhir kali Italia gagal untuk bermain di Piala Dunia pada tahun 1958. Italia sempat berhasil memenangkan Euro pada tahun 2020 dan kemenangan ini sempat dianggap sebagai awal kebangkitan mereka. Tapi api mereka kembali padam pada tahun 2022. Di tahun tersebut, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar setelah kalah dari timnas Makedonia Utara pada fase playoff di Palermo. Pada Piala Dunia 2026 ini, sayangnya tren buruk tersebut masih terus berlanjut. Italia kembali gagal mengamankan tiket Piala Dunia tahun ini setelah lagi-lagi kalah di fase playoff melalui adu penalti dari Bosnia Herzegovina. Kegagalan Italia ini menunjukkan fakta bahwa di sepak bola, tim raksasa sekalipun pasti bisa mengalami masa sulit.

2 dan untuk di pagi hari ini buat kamu jangan pindah frekuensi dulu dong. Abis ini kita bakal lanjut untuk informasi topik dari jam 8 sampai dengan jam 9 kita ngebahas apa ya. Nanti deh Aldi bakalan ngasih tahu teman Pro 2. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kamu udah tahu enggak sih kalau ini informasi yang agak sedih sih sebenarnya teman Pro 2, karena masuk ke dalam kategori terancam punah. Kelahiran bayi harimau Sumatera di Inggris itu jadi harapan baru teman Prodo. Jadi kabar gembira datang dari Howlett's Animal Park ya di Inggris. Sebanyak ada 4 ekor bayi harimau Sumatera lahir di 9 April teman Prodo, dan kelahiran ini menjadi kabar penting bagi upaya konservasi harimau Sumatera yang saat ini berstatus sangat terancam punah. Jadi keempat bayi harimau ini lahir dari induk betina bernama Tipah dan penjantan bernama Nakal. Nah, pihak Taman Satwa menyebut seluruh anak harimau dalam kondisi sehat dan tumbuh dengan baik. Jumlah 4 anak dalam satu kelahiran juga disebut sebagai salah satu yang terbesar yang pernah tercatat untuk spesies harimau. Jadi kelahiran ini diharapkan bisa jadi harapan baru bagi pelestarian harimau Sumatera di tengah ancaman hilangnya habitat dan menurunnya populasi di alam liar yang sekarang diperkirakan tersisa kurang dari 400 ekor teman Pro 2. Ya, tinggal di sana ya sampai tua, sampai kamu bisa beranak lagi. Jangan sampai harimau Sumatera ini bisa masuk kategori punah teman Pro 2, supaya nanti generasi-generasi kita selanjutnya bisa melihat harimau Sumatera atau hewan-hewan yang mungkin sekarang dalam kategori terancam punah atau punah, mereka bisa melihat secara langsung teman Pro 2. Ya, jangan hanya sebagai sebuah gambar atau mungkin sebuah kartun atau juga mungkin hanya sebuah video di televisi teman Pro 2. Aduh, itu masih sedih banget. Sampai sekarang sih Aldi sedih sih. Aldi belum bisa melihat hewan-hewan yang mungkin sekarang udah masuk kategori punah dan lain sebagainya. Ya, gak sih? Sedih kan? Sedih dong. Kita gak bisa melihat secara langsung seperti apa, walaupun mungkin kita bisa lihatnya cuma di TV, di video, dan lain sebagainya. It's okay, kita berdoa bersama-sama semoga hewan-hewan yang sekarang ini ada di konservasi dan lain sebagainya. Kita terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah melindungi itu.

Di pagi hari ini Aldi pengen nanya ke kamu semua teman peradua soal daging kurban yang ada di rumah kamu ya. Ya ampun, pasti ada beberapa orang yang udah dapat daging kurban ya teman peradua. Aldi salah satunya juga dapat daging kurban. Alhamdulillah, terima kasih buat panitia-panitia masjid yang sudah memberikan daging kurban. Alhamdulillah banget, sumpah demi apa Aldi mah beruntung. Maksudnya beruntung, ya beruntung dan juga bersyukur teman peradua. Dan Aldi pengen nanya ke kamu semuanya untuk daging kurban di rumah kamu ya. Walaupun semalam kita motong sapi teman. Semalam gak sih? Iya benar. Semalam kan. Kok Aldi lupa sih teman produa. Ya semalam gak sih? Bukan, semalamnya lagi ya, tanggal 27 ya. Lah, Aldi kok lupa, gimana ceritanya? Ya oke gitu ya. Teman produa di tanggal 27 itu pasti kamu udah mendapatkan daging kurban ya teman peradua. Lalu setelah itu di tanggal 28 pasti kamu udah menikmati daging kurban itu dengan berbagai aneka masakan mungkin ya, bisa jadi teman peradua. Kira-kira daging di rumah kamu udah jadi apa nih teman peradua? Kasih tau ke Aldi, bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210 atau juga di RRI Digital.

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Seling banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Wah, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor gak dikenal nelpon, sebaiknya gak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal gak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin gak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kok.
0: Apa pula?
2: Bahas salah satu stadium yang nantinya akan jadi salah satu stadium termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya SoFi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget, teman kedua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70.000 penonton untuk Piala Dunia ya. Tapi bisa juga nih diperluas sampai 100.000 orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada

Bahas sementara jadi Los Angeles Stadium karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA, teman peradua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sun camp ya. Sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan teman peradua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan.

Kita lanjut lagi teman pro 2, kali ini ada Bang Satria katanya. Pagi Aldi, pagi juga abangku. Biasanya, kata dia, biasalah ya, udah pasti jadi rendang. Tahu kan rendang orang Minang sehitam apa, hubungan kami dengan daging itu tuh kayak kental banget gitu. Dagingnya besar jadi rendang, kecil jadi sate, tipis jadi dendeng, nempel di tulang jadi sop, bahkan kulit pun jadi kerupuk. Ih, keren. Ini mah keren banget nih, sumpah keren banget. Aku jadiin ini kali ya. Aku jadiin caption kali ini ya. Dagingnya besar jadi rendang, kecil jadi sate, tipis jadi dendeng, nempel di tulang jadi sop, bahkan kulit pun jadi kerupuk. Gokil. Lebih dah tenti kamu terbisa. Makasih Aldi, selamat hari raya. Ya, selamat hari raya Idul Adha juga buatnya Bang Satria ya, di Sumbar gitu. Tenti Kamal ya, coba aku cari dulu. Tenti Kamal terpisah. Alright, nanti bakal langsung puterin spesial. Thank you ya Bang Satria. Aduh, kocak banget. Dan masih buat teman pro 2, Aldi masih tunggu ya sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

0: juga membawa Argentina National Football Team bersinar di 2026 FIFA World Cup. Ini bisa dibilang masih sangat besar. Walaupun sekarang usianya sudah akan menginjak 39 tahun ya, Alex Kanter bilang sudah semakin matang, sudah semakin mature juga. Tapi Messi ini masih menunjukkan kualitas sebagai pemain penentu di level tertinggi. Ada beberapa laporan yang aku dapetin yang bilang kalau Messi ini masih menjaga kondisi fisik dengan serius ya bersama dengan Inter Miami. Bahkan ada kabar juga yang bilang kalau Do ini aktif menjalani program latihan tambahan demi bisa menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Secara performa sih bisa dibilang Messi itu masih oke banget ya, masih impresif banget waktu ngobrol dua. Bahkan di beberapa pertandingan MLS pun, dia tetap menjadi motor permainan Inter Miami karena punya kontribusi gol sama assist yang cukup konsisten. Yang ini nih yang bikin banyak orang percaya kalau Messi ini kayaknya masih gokil, masih gacor, kayaknya menjadi pembeda bagi Argentina. Tapi ada tapinya nih, tantangan terbesar Messi ini bukan cuma soal kualitas permainan aja, tapi juga kondisi fisik sama konsistensi kebugaran. Kalau misalnya nantinya Messi akan bermain sama Brazil, aku bisa pastikan ya, Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi last dance seorang Messi bersama dengan Argentina. Karena kesempatan meraih dua gelar Piala Dunia beruntun ini pastinya akan menjadi motivasi besar untuk menutup karir internasionalnya dengan sempurna.
1: Pesta Piala Dunia 2026.

Aldi Pak ucapin terima kasih banyak pastinya buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang. Dan kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk di pagi hari ini masih di Spada. Kali ini ada Rani, katanya selamat pagi Aldi, selamat pagi. Di rumah aku dari kemarin tuh dagingnya langsung dibagi-bagi buat beberapa menu. Oh udah di kayak di plot-plot gitu loh kayaknya. Jadi mama tuh bikin rendang sama semut, terus aku kebagian tugas nusuk sate buat malamnya. Yang lucu tuh tiap Idul Adha pasti rumah jadi ramai banget. Tetangga keluar masuk tukeran mas. Wih gokil, tukar-tukaran udah kayak tukaran binder ya. Keren. Aku paling suka bagian aroma bakaran sate yang udah nyebar dari sore. Five saya tuh kerasa banget sekarang kulkas isinya full daging semua sampai bingung mau masak apa lagi besok ya gitu. Dikasih Hindia. Alright, Hindia ya. Hindia enggak apa-apa diputerin ya. Hindia. Evaluasi Hindia evaluasi. Alright, Aldi Putrina evaluasi mana nih? Nah ini dia. Thank you so much buatnya Karani yang udah bergabung barengan Aldi. Dan lanjut lagi sinar siapa? Bang Dika. Selamat pagi Aldi. Sepada kalau di rumahku simple tapi niat banget. Tau gak dagingnya tuh dijadiin gulai sama sate. Kalau bapak aku tuh paling semangat kalau urusan bakar-bakar. Jadi dari siang semalam udah nyiapin arang sendiri. Yang bikin seru tuh pas nunggu matang sambil ngobrol sama keluarga gitu di teras rumah sampai ke malam hari gitu. Bahkan semalam tuh ada sate yang agak gosong-gosong dikit. Nah, tapi itu yang paling dicari kalau sama aku. Heiduh, kata orang tuh jangan sampai makan yang gosong-gosong katanya. Ya. Besok katanya mau coba bikin tongseng. Besok tuh berarti besok ya bukan hari ini ya. Besok katanya mau coba bikin tongseng juga karena stok daging masih banyak banget. Request lagu Silon Seven. Alright. Melompat lebih tinggi. Melompat lebih tinggi ada yang dari lomba sihir tuh bagus banget sih. Tahu enggak sih kamu? Tapi kayaknya belum masuk deh di Pro 2 FM Tanjung Pinang melompat lebih tinggi dari lomba sihir. Oke, nanti bakal aku puterin ya Silon Seven. Melompat lebih tinggi spesial buatnya Bang Dika. Dan nanti lagu Hindia evaluasi juga bakalan aku puterin spesial untuk Karani di pagi hari ini. Thank you so much buat teman Pro 2.

0: lagi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Sebagai maskot Tomobran 2 yang mewakili keberagaman budaya dan perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu ini mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu itu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Nah, ini sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Karakter Zayu sendiri, dia tuh kreatif dan inovatif, penuh rasa ingin tahu, suka musik dan hiburan, mewakili generasi muda global. Pesan dari Zayu nih, jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman.
3: Pesta Bola Dunia 2026.
4: Akun gosip aja di follow, masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: Timnas Indonesia resmi menjadi salah satu dari 53 timnas berlisensi yang dapat dimainkan di eSport FC 2026 melalui update berjudul World's Game yang dirilis di 28 Mei 2026 ya, berdasarkan pitch notes resmi Temang Pro 2. Pembaruan tersebut juga menghadirkan mode turnamen internasional yang akan dimulai pada 4 Juni 2026 dengan 41 dari 53 timnas dijadwalkan berlaga. Career mode juga turut mendapatkan pembaruan termasuk opsi mewakili timnas Indonesia dalam kompetisi global. Informasi berikutnya, Temang Pro 2 datang dari Eiichiro Oda. Kreator manga One Piece muncul langsung di lokasi syuting Netflix One Piece season ketiga dan disambut peluk hangat oleh Inaki Godoy, pemeran Luffy. Ya, dalam video tersebut, akun resmi Netflix kalau Oda hadir dan menggambar wajah Luffy di pasir gurun lokasi syuting. Dan itu video ditutup dengan teks In Alabasta yang sekaligus mengonfirmasi season ketiga akan mengangkat arc Alabasta, salah satu paling ikonik dalam semesta One Piece.
1: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

101 MHz RRI Pro 2 FM, Tai Jupiter, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Masih barengan sama Adele yang nemenin kamu di Sulit ya, Susun Lagu Hits. Jadi gimana? Apa kamu sudah menemukan susunan lagu hits ala kamu teman Pro 2? Atau ternyata kamu masih bingung nih, enaknya muter lagu itu yang kayak gimana ya Adele? Enaknya susunannya itu yang seperti apa ya Adele? Boleh gak sih di spill? Boleh aja teman Pro 2. Ada banyak lagu-lagu hits yang bisa banget buat kamu susun ya. Jadi bisa nemenin kamu yang jam segini ternyata baru bangun tidur mungkin, atau yang jam segini lagi santai-santai aja nih ceritanya, yang jam segini lagi masak, bantuin ibu kamu masak karena lagi banyak daging juga kan, lagi pengen ngolah dagingnya, mau jadiin dendeng kah, mau jadiin rendang kah, mau jadiin kalio kah, atau mau jadiin apalagi ya, sate kah, sate meranggi sih teman Pro 2, kamu harus cobain bikin itu karena emang endul banget, enak banget. Aku jadi kangen masakan sama aku nih, karena kalau udah masak saat itu emang enak banget teman Pro 2. Tapi kira-kira kalau cuaca lagi kayak gini nih, selain bakso daging yang kamu pikirkan, apalagi yang kamu pikirin teman Pro 2?

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi itu yang ku bilang.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Kok tengok lah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

Salsabil, jenuh tapi butuh ya. Ini dari album Berharap Pada Timur Teman Pradua. Mungkin kalau kamu lagi hujan-hujan, lagi kepikiran, waktu dengerin lagu Salma, wah kok bener ya, jenuh tapi kayak ngerasa masih butuh. Ya ibaratnya itu lagi dilema dalam hubungan cinta yang membingungkan. Jadi lagu ini ibaratnya ada realita pahit ketika kamu merasa bosan atau lelah dengan dinamika asmara kamu. Tapi di sisi lain, mereka itu masih sangat bergantung. Kamu masih sangat bergantung dan membutuhkan kehadiran pasangan kamu ini. Mendingan kamu cari cara untuk mencintai pasangan kamu kembali, Teman Pradua. Karena percaya deh, kalau kamu udah ketemu 98% di orang itu, jangan cari di orang lain 2%-nya. Ntar bahkan kangen ribet loh.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

terus listening 92.1 Pro 2 FM, Tanju Pinang, teman terbaik kamu. Hai, masih bareng sama Delta Pro 2 yang nemenin kamu di siang ini. Hujan rintik-rintik di Tanjung Pinang, tapi bukan rintik-rintik lagi, tapi emang lumayan lebat. Tadi juga waktu aku pergi, sebelum pergi dari rumah tuh emang udah lebat juga teman Pro 2. Jadi hati-hati di jalan buat kamu yang bawa motor, bawa mobil, atau mungkin bawa apa ya, bawa pacar orang. Bawa pacar orang karena kamu lagi ngojol ya. Jadi kan kamu bawa pacar orang tuh ceritanya. Ayo teman Pro 2, pokoknya hati-hati di jalan. Kayak takutnya tuh kamu ngantuk karena hujan ini banyak banget pilihannya. Ada 3 sih, A, B, C. Kalau diurutin tuh ada yang ngantuk, ada yang lapar, ada juga yang ujung-ujungnya keingat kenangan sama mantan. Hujan ya bisa memanggil 3 elemen langsung. Kangen, lapar, ngantuk teman Pro 2. Tinggal kamu pilih aja, ABC kamu yang mana tuh ngalaminnya. Kalau 3-3-nya gimana deh? Wow, triple kill berarti. Yaudah diasingin aja ya sambil dengar lagu-lagu asik yang bakal aku putar. Ini requestan dari teman Pro 2 di Sulit, ada Ajaz. Selamat siang Gici Sandal cantik, santai siang di Jumat berkah hari ini. Oh iya, hari ini hari Jumat ya. Update cuaca Jaksel siang ini terpantau cerah. By the way, aku lagi ngopi dulu kak. Kebetulan tadi dapat kopi gratis dari customer, jadi berhenti dulu ngojolnya, ngopi sambil nunggu waktu sholat Jumat. Asik, sangat berkah ya Anjas ya. Gas nomor 7, 5, 2, dan 3. Itu ada lagu sini dari Adrian Khalif. Terus ada Oke dari Penemuan Malam Sepi. Ada Berakhir Sama dari Echo Story. Dan juga di posisi terakhir ada Taylor Swift, We're Out of the Woods. Semangat siarannya Inches Idol, cantik, sehat, dan bahagia selalu. Makin cantik terus ya, amin.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Guru FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolangkaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolangkaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolangkaling berasal. Kolangkaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh, dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolangkaling itu sendiri. Yang bikin kolangkaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolangkaling. Bahkan di beberapa daerah, kolangkaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolangkaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Rudu FM Tanjung Pinang.

You're still listening to the Point One Produa FM, Tajup Pidang teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Produa. Tadi sudah ada beberapa lagu ya yang udah aku puterin juga. Itu requestan dari teman Produa yang udah kita gabung, ada si Anjas. Kita lanjut ke posisi selanjutnya, ada dari si Alea. Hai, selamat siang juga Alea. Kak Adel, aku lagi pengen galau nih. Jadi kalau tadi Kak Adel kasih opsi ABC, aku sebenarnya lagi ada di opsi yang mana? Aku jujur aku sedang merindu. Aku lagi rindu dia yang dulu aja, Kak Adel. Oke. Boleh. Minta diputerin teman Produa lagu dari Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: 92,1
4: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're listening 92.1 Radio FM, Taiji Pinang, teman terbaik kamu. Sepertinya banyak pasukan galau ya untuk siang ini, karena di antrean selanjutnya ini ada dari si Lara yang ikutan gabung sama Adele. Pengen banget denger lagu Lenny, Cause You Have To. Kenapa sih lagu ini harus ada di playlist? Kan aku langsung salpok deh. Galau deh, galau, Cause You Have To by Lenny. Siapa nih yang playlist andalan itu? Lagu-lagu Lenny juga, teman-teman berdua. Terutama lagu-lagu Lenny yang galau, bukan yang bucinnya.

Tamu berdua masih barengan sama Adele yang nemenin kamu di Santai Siang. Just wanna say thank you buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adele ya di Santai Siang kali ini. Dan kamu juga jangan pindah frekuensi kalau misalkan kamu mikir, ini kok kayaknya vibe-nya ada satu sama minggu ya. Bukan, tamu berdua, hari ini belum ada top 20 hits Indonesia dan juga top 20 hits mancanegara. Kalau kamu mau dengerin top 20 hits Indonesia dan mancanegara itu besok ya. Dan pasti juga kamu gak pindah frekuensi karena masih banyak banget informasi yang bakal Adele update spesial buat tamu berdua.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Laksmi Pamuntjak adalah seorang penulis dan penyair dari Indonesia yang dikenal atas karya-karyanya yang berkualitas dan mendalam. Dan Sri menjadi salah satu karyanya yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2019. Novel berjudul Sri mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang wanita bernama Saraswati atau Sri dan sejarah keluarganya yang kaya. Cerita ini mengangkat berbagai tema yang kompleks seperti identitas, cinta, konflik keluarga, dan perjalanan spiritual. Sebagai tokoh utama, Sri diceritakan sebagai perempuan yang lahir dari keluarga berlatar belakang yang sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan di Indonesia. Melalui kacamata Sri, pembaca diajak mengikuti jejak sejarah keluarganya yang panjang, termasuk perjalanan generasi-generasi sebelumnya dengan memperkenalkan karakter-karakter yang kuat dan kompleks. Dari keluarga Sri tersebut, novel ini juga mengeksplorasi berbagai aspek budaya Indonesia, termasuk seni, sastra, dan tradisi dengan penggambaran yang indah dan detail. Sementara itu, Laksmi Pamuntjak juga membawa pembaca pada perjalanan spiritual Sri yang mencari makna dan tujuan hidupnya. Dalam pencariannya itu, Sri terlibat dalam berbagai pertanyaan filosofis dan moral yang menggugah pemikiran, serta menuntunnya pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri serta dunia di sekitarnya. Novel ini dipuji karena gaya penulisan yang indah dan narasi yang mengalir oleh Laksmi Pamuntjak, sehingga secara keseluruhan, Sri merupakan sebuah karya sastra yang kuat dan mendalam, yang menawarkan sebuah perjalanan emosional dan spiritual yang memikat melalui mata karakter utamanya.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba ulang sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh sis, akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi sampahnya itu loh, bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah

0: Hadap alam, emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, inget ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Mutiara Kilometer 4 Tanjung Pinang, inilah

Cuaca lagi kayak gini, lagunya juga begini. Kubiarkan kau pergi hari ini. Ya mungkin udah sampai di fase yang kayaknya tuh udah muak banget, udah capek teman berdua. Hujan-hujan juga lagi mikir, apa udahan aja kali ya atau ya gimana ya? Kalau sifatnya gak bisa dirubah, ganti orangnya teman berdua. Terus jangan lupa kamu buat makan siang juga. Karena berpikir untuk meninggalkan atau tetap stay itu tetap butuh energi ya, butuh asupan buat perut kamu biar pikiran kamu tuh tetap ini ya, tetap terarah gitu loh. Jadinya enggak kusut gitu. Karena mikirin yang enggak jelas tuh pikiran kita jadinya kusut teman berdua. Terutama buat makan siang nih, dibandingin kamu masih bingung mau makan siang apa, aku bakal rekomendasiin makan siang buat kamu yang mungkin bisa ngebantu kamu yang lagi pusing nih. Soalnya kan buat sebagian orang yang lagi istirahat makan siang, nah itu nentuin menu salah satu bagian yang paling lama. Bahkan dalam beberapa situasi seseorang itu bisa ngindar nasi nih untuk ngedapetin variasi makan siang baru. Itu juga gak salah teman berdua, karena kamu bisa nikmati makanan khas Indonesia berbeda untuk bikin perut kamu tuh kenyang sebelum kamu lanjut lagi untuk beraktivitas. Jadi aku pengen nyaranin kamu siang ini boleh banget makan mie ayam. Salah satu menu makan siang yang punya cita rasa lezat dengan efek mengenyangkan. Tambah bakso nih kalau kurang komplit. Karena kalau Adel sendiri juga kalau makan mie ayam, aku minta bakso lagi. Tapi aku gak mau mie ayam bakso aja ya. Kalau misalnya emang lagi kayak gimana, yaudah deh mie ayam bakso. Tapi kalau misalnya aku ngerasa kayaknya baksonya kurang deh, aku bakal pesan mie ayamnya satu, baksonya satu. Kenyang teman berdua. Agak rakus gak sih itu Del jadinya? Kalau lapar enggak deh. Terus bakso kan juga jadi ini ya, pilihan yang bisa banget buat kamu makan siang ini dengan cuaca yang seperti ini. Kalau kamu gak suka mie ayam, yaudah pesan aja bakso teman berdua. Gak harus makan nasi juga atau makan siang kan. Bumbu untuk kuahnya juga bisa kamu racik supaya sesuai selera kamu. Mau pakai kecap, kecap manis, kecap asin, cuka, atau kamu bisa pakai sambal aja, tim kuah bening atau tim kuahnya ada warna hitam saus gitu teman berdua. Kamu tim yang mana nih?

Masih barengan sama Adel yang nemenin kamu di jam makan siang. Jam rawan nih. Kalau cuaca lagi kayak gini, ngantuk iya, tapi lapar juga iya. Mau langsung tidur, tapi kalau lagi lapar tuh gak enak. Karena tidurnya jadi gak tenang kan sama berdua. Padahal udah ngantuk banget. Makan takutnya tiba-tiba langsung ketiduran, itu juga gak bagus. Jadi mendingan sebelum kamu bener-bener udah ngantuk, tuk-tuk-tuk banget, mendingan kamu isi perut kamu ya. Biar nantinya kamu tidur tuh gak keganggu dengan suara perut kamu. Atau yang kayak, duh lapar banget lagi tapi ngantuk banget lagi. Mendingan sekarang langsung cus makan teman Pradua. Lagi gak pengen makan nasi, banyak banget ya makanan Indonesia yang bisa kamu makan siang ini tanpa kamu harus makan nasi teman Pradua. Kayak pecel, pecel tuh bisa banget loh kamu makan begitu aja atau disajikan bareng nasi juga bisa. Sayuran yang disiram bumbu kental ini juga bakal bikin kamu kenyang, terutama kalau banyakin telur. Kalau Adel sih lebih suka banyakin telur ya kalau untuk makan pecel ini, terus diminta pedes. Dan salah satu hal yang aku syukuri banget teman Pradua, aku bisa makan kwetiau. Adel itu sebenarnya kalau kwetiau lebih suka kwetiau basah putih, seafood. Nah, tapi terserah untuk siang ini kamu pengen makan apa. Ada kwetiau goreng yang bisa kamu jumpai sebagai makan siang yang enak dan bikin kenyang, terlebih kalau isiannya itu komplit dengan daging. Tapi kalau di Tanjung Pinang lebih terkenal kwetiaunya itu kwetiau seafood ya.

0: Wih, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.
2: It's all about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

Udah waktunya dong ngebahas informasi seputar dunia olahraga. Asik banget nih ya, euforia Piala Dunia itu makin di sini makin kerasa banget sama Pradua. Dan aku ngedapetin informasi terbaru nih, di mana ada bintang Brazil, Vinicius Junior, yang mengakui kalau kehadiran Lionel Messi ini bikin Argentina tetap menjadi salah satu favorit juara Piala Dunia 2026. Walaupun kita tahu ya, Brazil sama Argentina ini kan emang udah jadi rival banget ya, udah jadi lawan lah teman Pro 2, sudah berlangsung puluhan tahun. Tapi ternyata Vinicius ini tidak menutupi kekagumannya terhadap Messi, Bang Messi ini teman Pro 2. Penyerang Real Madrid yaitu Vinicius Junior juga menilai kalau Messi ini masih mampu untuk menjadi pembeda dan ngasih keuntungan besar untuk Albiceleste ketika berusaha mempertahankan gelar. Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan, dan tim asal Lionel Scaloni ini juga masih diperkuat Messi yang walaupun sudah berusia 38 tahun tapi tetap dianggap sebagai salah satu pemain yang paling berbahaya di dunia. Kata Mampra 2, untuk Piala Dunia kali ini kamu pegang tim mana?

0: Engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jeglek nih. Ya, makin cantik aja kok nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut Kotar. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry. Aku cato juga kok nanti.
2: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, yeah.
2: Mak, masih berbusa gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar, ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
2: Ken, aku lagi masak nasi nih, kacau kali lah. Kayak mana
0: Pakai panci aja lah, Ra. Nanti tinggal dikukus.
2: Oh iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pulang kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
2: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
2: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
2: Iya.
0: Si Rara mana?
2: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
1: Entah tuh, nanti nangis.
2: Jangan gitulah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
2: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
2: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedas. Ih, lemak kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
2: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
1: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC tuhan nanti yang susah.
2: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
2: Kayak mana nih? Itulah gara-gara Kotar. Lupa ngecas lampu casnya.
1: Ya maaf, namanya juga lupa.
2: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
2: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih? Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
2: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

Oke, okay, kita membahas informasi seputar dunia olahraga dan juga masih terkait dengan Piala Dunia. Kemarin aku memang dapat kabar Neymar ini ada cedera ya, teman perdua. Jadi harus menepi sampai 3 pekan karena cedera betis, dan cedera ini ya bikin Neymar terancam ngelewatin laga pertama Brazil di Piala Dunia 2026. Neymar udah diganggu cedera pada betis kanannya itu dari bulan Mei, dan dia terakhir kali tampil untuk Santos itu di tanggal 17 Mei. Karena cedera tersebut ya Neymar juga absen nih di latihan pertama timnas Brazil. Walaupun seperti itu, pemain berusia 34 tahun ini tetap datang ke pusat latihan timnas Brazil untuk menjalani tes medis. Ya Neymar, semoga cepat sembuh ya. Karena emang cedera ini ya bikin Neymar mau gak mau absen waktu Brazil menjalani dua laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Dan sangat disayangkan teman perdua karena terancam absen di pertandingan perdana Brazil di Piala Dunia 2026. Dan Brazil itu kan tergabung ya di grup C yang akan mengawal langkahnya dengan menghadapi Maroko pada 13 Juni. Jadi kita doain yang terbaik aja, semoga kalau memang recovery-nya cepat ya, setidaknya Neymar gak ada absen.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

Dari tadi kan kita ngebahas informasinya itu Piala Dunia aja. Nah, aku mau move dulu ke cabur yang lain, teman Pradua. Ini ada informasi dari Baby Alien. Pasti udah tahu lah ya siapa, March Marquez. Seri ketujuh MotoGP 2026 ini digelar di Sirkuit Mugello, Italia akhir pekan ini. Dan balapan ini juga sekaligus menandai comebacknya March Marquez yang sudah pulih dari cedera. Marquez itu kan ngalami cedera patah tulang kaki dan juga bahu ya waktu sprint race MotoGP Prancis di awal Mei kemarin, teman Pradua. Rider Ducati ini naik meja bedah dan terpaksa ya gak ikut dua race beruntun dong. Dan sekarang kondisinya udah mulai membaik nih dan juga ngedapati lampu hijau untuk ikut sesi MotoGP Italia 2026. Mars Marquez bukaan juga tentang cedera jelang kembali ke lintasan, teman Pradua. Jadi di lengan dia itu tiba-tiba tuh kayak lemas, gak ada rasa sakit, jadi dia gak ngedapetin peringatan. Dan sarafnya juga kena, tapi dia gak ngedapetin kayak tanda-tanda yang gimana gitu. Dia juga gak sadar kata tuh kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah, teman Pradua dibawa lah untuk berobat. Dan syukurnya juga ini sudah mulai membaik. That's why dia ngedapetin green light untuk bisa comeback di MotoGP kali ini, terbang ke Italia. Nanti Marquez semoga bisa ikut di lintasan dengan baik juga, terus bisa menikmati spaghetti langsung ya dari asalnya, teman Pradua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh, dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Okay, itu berdua. Banyak banget informasi dari dunia sport ya. Setelah tadi ada dari Marquez. Next dari siapa nih teman berdua? Okay, kalau tadi ada Marquez, kali ini masih di MotoGP juga ada Karl Crutchlow. I'm sorry kalau ternyata pronunciation aku untuk namanya salah ya. Karena emang agak Karl Crutchlow ini tidak menutupi beratnya tantangan yang menanti dalam comeback mengejutkan di MotoGP. Mantan pebalap Inggris ini bahkan menyebut balapan akhir pekan ini adalah tantangan tersulit sepanjang karirnya loh teman berdua. Jadi Crutchlow ini dipanggil lagi oleh mantan timnya LCR Honda untuk menggantiin Johan Zarco yang mengalami cedera serius setelah kecelakaan di MotoGP Catalunya. Crutchlow sebenarnya udah pensiun dari MotoGP penuh waktu sejak akhir 2020, which is sudah hampir 6 tahun juga. Akhirnya comeback lagi doi ya. Setelah itu dia sempat bekerja nih sebagai pebalap penguji di salah satu brand lah, dan beberapa kali juga tampil sebagai wildcard ataupun pebalap pengganti. Tapi sejak kontraknya dengan si brand itu berakhir, Crutchlow tidak lagi mengendarai MotoGP. That's why pebalap yang berusia 40 tahun ini sempat menolak tawaran comeback sebenarnya. Tapi akhirnya setelah dia ngobrol sama belahan hatinya, istrinya tercinta, dia bahkan ngungkapin kalau pihak Honda ini lebih dulu menghubungi sang istri ternyata untuk minta izin sebelum ngebujuk si doi ini balik ke lintasan. Nah gitu teman berdua. Jadi ketika sang istri okay, say yes, you can come back, yaudah akhirnya dia comeback teman berdua. Asik banget. Ya walaupun ini menjadi tantangan yang berat ya, soalnya udah lumayan lama juga dia nggak kelintasan. Sampai kita ketemu.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.

bareng sama Adele, Nova Freduai, nemenin kamu di Santai Siang. Okay, informasi olahraga udah, berarti kita geser ke entertainment nih. Entertain, bahas siapa ya kira-kira kalau menurut teman Freduai yang pengen banget buat aku bahas. Karena ada banyak banget informasi. Salah satunya nih, teman Freduai ada dari Lutesia Shadewa tentang perjalanan karirnya yang menjadi artis. Ini akhirnya doi obrolin deh teman berdua. Waktu syuting film pertama, kedua, ketiga itu masih sambil ngantor. Dan dia ingat banget sempat mempertanyakan ke dirinya, ini tuh karir yang pas gak ya buat gue? Katanya seperti itu teman berdua. Mungkin sama kayak kamu yang lagi pengen switch karir, atau kamu juga ada side job yang lain dan kamu kayak sempat ragu untuk ngejalanin hal itu, bahkan mempertanyakan jalannya gimana ya, karena ada hal yang harus terbagi-bagi juga. Badan kamu yang cuma satu harus terbagi-bagi juga nih teman berdua. Dan itu menjadi hal yang relate ya untuk kebanyakan orang, terutama juga untuk Lutesia Shadewa sendiri yang dia ngungkapin. Tapi di usia karirnya yang baru 3 tahun itu, dia udah bekerja sama dengan orang-orang berbakat. Jadi it must be something. Dari disitu seolah ngasih tahu juga, gak ada yang salah sebenarnya ketika kita pengen switch karir, asalkan ya kita memang ngelakuinnya itu pure dari hati teman berdua. Tantangan, rintangan ya udah terabas aja. Ibarat kalau katanya Bruno Mars ya, semua resikonya itu diambil aja deh. Risk it all for you. For you-nya itu gak harus tentang cinta kepada seseorang gitu ya, belahan hati, tapi juga kepada kerjaan kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kedua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB, lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada informasi yang membanggakan untuk Indonesia atau memperdua, terutama di dunia perfilman. Kalau kamu kemarin sempat nonton film ini di bioskop dan kamu udah gak asing banget dengan lagunya Nadine Amiza, kamu udah tahu lah ya, ini mengarah ke film apa. Iya, film Pangke, On Your Left. Karena sutradara Reza Rahardian yang resmi terpilih untuk berkompetisi di ajang BISEC International Film Festival 2026 dalam kategori International Competition. Film ini akan bersaing dengan 9 film dari berbagai negara seperti Iran, Italia, Turki, India, sampai China untuk memperjuangkan hadiah utama senilai 1.500.000 KGS atau sekitar 350 juta rupiah. Festival Film Internasional yang digelar di BISEC Kyrgyzstan pada 7-12 Juni 2026 ini menjadi salah satu panggung yang bergengsi loh untuk perfilman dunia. Dan kehadiran Pangku ini juga menjadi kebanggaan loh, karena kembali ngebawa nama Indonesia ke festival internasional bersama deretan film dari berbagai negara. Wih, pokoknya appreciation banget ya buat Reza Rahardian and team juga yang sudah membuat film ini berwarna dan sampai akhirnya nih bisa loh teman perdua terpilih untuk berkompetisi langsung di ajang yang bergengsi ini.

Teman Pradio, thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari tadi jam 10 sampai kira sekarang udah mau jam 3 sore. Dan itu tandanya juga ada udah harus pamit. Nanti kamu bakal lanjutin sama Angel lah yang udah siap banget nih untuk nge-update kamu dengan informasi yang gak kalah banyak juga. Dan ditemani dengan lagu-lagu asik.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, spesial buat kamu di mana saja berada. Bersama dengan aku Angela Mercilandari yang sudah siap menemani kamu sampai nanti jam 8 malam, yang pasti kita sedang ada di segmen sore ceria ya. Dan sampai dengan jam 4 sore nanti bakalan ada informasi seputar Kepulauan Riau dibarengin juga sama lagu-lagu asik di Pro 2 Tanjung Pinang. Dan juga jangan lupa hari ini di sore ceria kita akan ngobrol berbarengan dengan narasumber-narasumber yang luar biasa ya. Ada anak-anak berprestasi yang hari ini bakalan aku ajak ngobrol bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang. Kira-kira siapa mereka? Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

teman Produa. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh Ballcast, Di Balik Bola, Bball Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: tujuan hidup mereka. Melalui cerita-cerita pendek dan esai di dalamnya, ia menggambarkan pengalaman-pengalaman pribadi, perenungan filosofis, dan pengamatan tentang dunia yang ada di sekitarnya. Buku ini menjadi populer di kalangan pembaca yang menyukai karya-karya yang memotivasi dan menginspirasi. Selain itu, gaya penulisan yang sederhana namun memikat turut menghipnotis siapa saja untuk seketika langsung menyukai karya dengan 304 halaman ini. Dinilai arah langkah dapat memberikan ruang bagi pembaca untuk merenungkan kehidupan mereka sendiri dan mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam menjalani perjalanan hidup mereka. Selain itu, buku ini juga memberikan sudut pandang baru tentang berbagai aspek kehidupan dan menawarkan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan penuh penghayatan. Dengan kata lain, arah langkah tidak hanya sekedar buku, tetapi juga sebuah panduan untuk menemukan arah dan makna dalam kehidupan.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ih, engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jeglek nih. Makin cantik aja kok jatuh nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
1: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar. Nah, ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malah.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemak kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
2: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya woi, kalau masih mati lampu. Takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

Yo Sobat Pro 2, kita masih ada di What's on Kepri ya. Tadi sudah ditemenin sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang. Makanya let's go, kita ngebahas informasi seputar Kepulauan Riau. Ya, teman Pro 2, kalau kita ngomongin terkait dengan Idul Adha, ini kan masih baru 1 hari yang lalu ya Idul Adha. Pasti 2 hari yang lalu deng. Pasti ada aja tuh cerita-cerita menariknya teman Pro 2, entah yang sapi atau kambingnya ngamuk lah dan segala macam. Tapi biasanya terjadi di kota-kota besar. Ternyata di Kepulauan Riau sendiri, lebih tepatnya itu di daerah Karimun, ternyata juga terjadi loh suasana yang awalnya hikmat alah ricuh gara-gara ada sapi kurban yang tiba-tiba lepas ketika hendak disembelih dan bikin panitia harus lari-larian ngejar-ngejar ya. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Capek banget sama Pro 2 kejar-kejarannya. Ya pasti ini terjadi di Musola Alamin, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, yang menegangkan ya pada tanggal 27 pagi kemarin. Seekor sapi kurban lepas waktu mau disembelih, panitia jadi kejar-kejaran juga di daerah kawasan hutan sekitaran PLTU Karimun. Sejauh itu, ini memang cukup dramatis ya. Dari jam 8 pagi setelah pelaksanaan sholat Idul Adha selesai dilaksanakan, memang ini adalah hewan kurban kedua yang dijadwalkan untuk disembelih. Makanya kayaknya kayak, hah? Apa cuy? Gitu kan, mungkin dia udah kayak melihat kawannya, kayaknya aku next trip nih, antrian selanjutnya. Makanya langsung cabut guys. Cuman pada akhirnya berhasil untuk di ini sih, berhasil untuk di apa namanya, diamankan, maksudnya berhasil untuk ditangkap kembali ya setelah itu udah. Cuman tetap aja ya teman-teman, kalau masalah-masalah kayak gini tuh ada aja ceritanya.

0: Bu, bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Yah, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: dong, Syari.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener. Kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah masuk di segmen sore ceria. Untuk di sore hari ini harus ceria juga, makanya aku mau ngasih yang fresh-fresh untuk di sore hari ini. Ada anak-anak berprestasi dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Kita say hi dulu di sini, ada siapa? Hai hai. Ya ini ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Berarti hari ini yang laki-laki ganteng sendiri ya. Kita berduanya yang cantik nih. Paling ganteng nih Nehem ya. Oke, boleh kenalan dulu kali. Di sebelah kanan aku ini ada siapa?
1: Halo semuanya, kenalin aku Aisyah Mutia Syafira, akrabnya dipanggil Mutia. Aku merupakan siswi SMA Negeri 2 Tanjung Pinang yang berhasil meraih prestasi, yaitu juara 1 vokal solo putri dalam FLS 3N 2026.
0: Oke, okay, untuk yang tingkat kota ya kemarin ya baru ya. Aku tahu kenapa kamu namanya Mutia. Kenapa? Karena itu? Dia tuh imut-imut ceria gitu loh sama Predua. Sorry ya. Dia masih imut karena aku kenal Mutia nih waktu dulu di Ghost to School. Kalau teman Predua masih ingat, kita tuh pernah Ghost to School ke SMP 4. Waktu itu Mutia yang nyanyi ya. Iya. Oke, okay. Dan juga yang di samping ini memang masih asing sih di aku, tapi cukup mencuri perhatian aku karena dia ini termasuk salah satu juara satu juga kemarin di FLS 3N tingkat kota. Boleh kenalan dulu?
2: Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nehemias Pergiona Aban, akrabnya dipanggil Nehem, dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang.
0: Oke, Nehem ini kemarin juara satu apa Nehem?
2: Juara satu instrumen gitar solo kak.
0: Oke, yang satu ini juara untuk yang vokal solo putri, yang satu lagi ini untuk yang juara satu instrumen gitar solo ya. Oke, aku tadi sempat dengar kalau misalnya ternyata mereka berdua ini satu ekskul, satu band juga. Betul. Kemarin juga baru menang ya lomba band.
1: Lomba band.
0: Itu di lomba apa kalau boleh tahu?
2: Semanpat dari tim.
0: Oh, semanpat
1: dari tim.
0: Oke, okay, itu kalian dapat juara 3 dan sekarang masing-masing mendapat juara 1 untuk FLS 3N di kategori yang berbeda juga ya. Yeah. Oke. Okay. Aku kemarin sempat lihat juga teman Pro 2 dari flyernya SMA Negeri 2 nih, kayaknya lagi borong juara ya. Tapi memang sesuai dengan namanya SMA 2, banyak juara 2-nya juga ya. Yeah. Ada banyak sekali karena aduh banyak banget nih juaranya. Makanya aku undang 2 aja deh ya, teman Pro 2, 2 dulu. Nanti yang lain nyusul, siapa tahu di nasional atau mungkin nanti di provinsi bisa mewakili ke tingkat nasional, bisa kita undang lagi gitu. Oke, okay, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman ya. Ini kan kebetulan satu band tapi yang satu fokusnya sebagai vokalis. Berarti kalau Nehem di band sebagai apa, gitaris memang?
2: Enggak kak, saya sebagai bassist.
0: Oh, sebagai basis. Terus kamu tapi memang bisa, basicnya bisa main gitar?
2: Ya, basicnya main gitar.
0: Dari umur berapa?
2: Saya sebenarnya baru sih kak, gak lama. Dari kelas 9, 3 SMP itu saya baru banget belajar main gitar.
0: Oke, okay, kalau bass?
2: Kalau bass itu pas masuk SMA baru.
0: Oh, jadi so, memang gitar dulu ya. Iya. Tapi Nehem, kalau selain gitar, alat musik yang lain yang kamu bisa mainin apa aja?
2: Drum sih bisa kak, dikit. Baru keyboard juga bisa, tapi chord dasar doang paling.
0: Berarti emang bisa main beberapa alat musik. Cuman kamu fokusnya saat ini ke gitar ya. Memang dari kelas 9 itu udah mulai untuk main gitar. Terus bisa dapat juara satu nih, gimana ceritanya? Kamu emang kursus kah? Atau memang autodidak, belajar sendiri, atau gimana Nehem?
2: Kalau dulu kak, pas pertama kali itu saya dikasih pelatih kak sama sama orang tua saya. Saya dulu ada guru.
0: Okay.
2: Nah tapi nggak lama masuk SMA dah jarang juga latihan sama abang itu. Terus kemarin pas FLS 3N dikasih privat sama sekolah gitu.
0: Oh, jadi sekolah yang menyediakan private buat ini ya, latihan ya. Kenapa kamu yang dipilih? Nah, atau mungkin kamu yang mengajukan diri? Karena kan basicnya basis nih di band. Kenapa tiba-tiba disuruh untuk ikut lomba instrumen solo, gitar solo gitu?
2: Nah, itu awalnya justru yang gitar solo di SMA 2 itu gak ada sama sekali kak.
0: Oh, gak ada sama sekali
2: ya, cuman ada kawan saya yang kasih tahu yang FLS juga. Itu katanya karena gak ada yang gitar, dia tahu kalau misalkan saya bisa main gitar, jadi dia kasih tahu ke pembina kalau saya bisa main gitar, jadi saya di ini
0: Oke. Berarti direkomendasiin ya untuk ikut gitu, terus dikasihlah untuk pembina private-nya. Oke, kalau Mutia ini memang aku sudah tahu dia punya suara yang bagus sama Pro 2 dari dia masih SMP. Waktu itu kita go to school, sempat take berapa kali ya Mutia ya?
1: Agak berkali-kali sih
0: karena memang kayaknya salah satu tantangan kamu tuh takut dilihat orang apa gimana Mutia sebenarnya? Demam panggung kah?
1: Bisa dibilang iya sih Kak. Mungkin waktu itu juga karena mendadak.
0: Iya benar sih ya, waktu itu mendadak ya.
1: Persiapannya sih.
0: Nah Mutia emang dari umur berapa sih suka nyanyi?
1: Sebenarnya nyanyi itu gak sampai dibilang hobi sih Kak. Cuman jujur sebenarnya nyanyi itu tiba-tiba bisa.
0: Ada yang kayak gitu ya? Kelas emang kelas nih vokalis band kalian ini ya.
1: Waktu SD itu ketahuannya gara-gara praktek ambil nilai lagu Melayu. Lagu daerah, jadi nyanyilah lagu Tanjung Pinang Kampung Kita. Dari situ awalnya kata gurunya, "Eh, suara kamu bagus loh," katanya kayak gitu. Jadi ya awal mulanya itu diikutkanlah lomba cerita. Agak melenceng sih.
0: Iya nih. Lomba cerita. Kamu bagus nih nyanyinya. Gimana kalau kami ikut lomba cerita? Lucu ya.
1: Lomba cerita. Cuman emang enggak rezeki karena emang enggak ada apa ya? Belum mateng juga mungkin ya suaranya. Agak enggak nyambung juga sih ke tiba-tiba ke lomba cerita. Terus ikut lagi juga lomba gurindam. Waktu itu COVID kan, jadi kurang maksimal karena via online juga rekaman. Terus jujur juga belum sampai hari ini nggak pernah ikut les vokal, nggak ada terjaring sama sanggar juga nyanyi. Jadi emang otodidak sih.
0: Tiba-tiba bisa yang ketahuannya waktu SD ya berarti
1: waktu
0: ya?
1: SD ketahuannya
0: walaupun disuruh ikut lomba cerita dulu bukan nyanyi ya. Tapi ini apakah adalah prestasi pertama atau sebelumnya Mutia udah pernah dapat prestasi yang lainnya kalau untuk di vokal solo?
1: Untuk vokal FLS3N ini
0: Yang lomba-lomba yang lain juga gitu pernah nggak menang lomba nyanyi gitu?
1: Lomba nyanyi waktu itu pernah juara satu di acara Lustrum ulang tahun HUT-nya SMK 3 Tanjung Pinang. Kemudian waktu SMP juga alhamdulillah juara 2 FLS3N tingkat kota juga. Cuman di provinsi mungkin belum rezeki buat
0: ini ya, ke babak selanjutnya.
1: Terus juga selain untuk vokal solo, Muti juga aktif di Marawis sih Kak. Marawis, Solawat. Ya, itu sih.
0: Berarti memang pernah ya, ini bukan pertama kalinya. Tapi untuk juara satu vokal solo di FLS3N, this is the first time. Dan dulu ternyata SMP pernah juga. Dan ini untuk yang tingkat SMA juara 1, SMP juara 2, SMA juara 1. Ningkat deh guys. Semoga yang kali ini ningkat juga sampai ke nasional ya. Karena kan ini pasti bakalan ke provinsi kan ya teman-teman ya. Nah ini balik lagi nih ke kalian berdua. Ini kalau aku boleh flashback dikit, kemarin itu lombanya tanggal berapa ya?
1: Tanggal-tanggal
0: berapa kira-kira? Ya? Pertengahan Mei ini ya kemarin ya? Atau baru April? April atau Mei? Di bulan Mei ini kan?
1: Di bulan Mei.
0: Pokoknya inilah ya, teman-teman kan berarti sudah mempersiapkan diri. Itu mempersiapkan dirinya berapa lama kalau boleh tahu? Karena kan pembinanya beda ya? Kalau Mutia pembinanya Bu siapa?
1: Ibu Mary Desianti.
0: Bu Mary Desianti. Kalau Nehem pembinanya?
2: Pembinanya Pak Ari Suara.
0: Pak Ari Suara, kelas namanya Ari Suara. Emang musisi itu berarti ya. Ini persiapannya kalau boleh tahu berapa lama? Kalau Mutia deh, berapa lama Mutia persiapan ke FLS3N?
1: Buat Mutia vokal solo itu dari pertengahan April.
0: Latihan
1: pertemuan pertamanya di pertengahan bulan April. Sekitar tanggal 13 atau 14 gitu.
0: Kalau Nehem?
2: Awalnya nggak ingat sih kak, cuman kurang dari seminggu latihannya.
0: Kurang dari seminggu?
2: Iya, karena infonya juga dadakan dia tiba-tiba FLS-nya.
0: Keren ya, kurang dari seminggu tiba-tiba dipilih karena dengan alasan dia bisa main gitar nih Pak. Seminggu terus bisa juara satu ya, klasik. Okay. Ini berarti persiapannya berbeda, tapi aku yakin teman-teman juga pasti punya tantangan sendiri ya selama di FLS 3N. Kemarin dari Smanda setiap kategori hanya bisa ngirimin satu aja atau ada teman-teman yang lain yang ikut juga? Kalau Nehem kayaknya sendiri ya, ya untuk yang dari Smanda untuk ikut instrumen ya. Kalau Mutia?
1: Untuk vokal solo itu ada Putra sama Putri Kak.
0: Oh iya, satu lagi ada Louis ya namanya ya. Okay. Tapi memang aku hari ini teman pro 2 kebetulan biar bervariasi aja gitu. Jadi mewakili nih. Louis, congratulations ya Louis ya yang juara satu juga. Ini luar biasa sih, berarti untuk vokal solo dari Smanda dua-duanya dapat juara satu. Terus juga yang kategori lain tuh juga banyak sih. Dan aku ngelihat kayak kalian tuh mendapatkan benar-benar semua kategori, hampir semua kategori mungkin ya bisa dibilang. Ada juara monolog, cipta lagu, tari kreasi, kreativitas musik tradisional, fotografi, film pendek juga ya. Ini berarti kalau film pendek sama kreativitas musik ini ya berkelompok gitu ya. Nah, terus juga ada yang desain poster, komik digital, sama kriya. Kriya itu apa sih, guys? Enggak tahu lah aku ya, itu pokoknya. Nah, itulah pokoknya. Nah, itu kemarin apa juara 2 juga di SMA 2. Okay, kalau dari teman-teman sendiri nyangka enggak sih bakalan mendapatkan juara 1 di FLS 3N? Dari Nehem dulu deh.
2: Kalau dari saya pribadi sih awalnya agak kurang pede sih Kak, kalau yang dari skill-skill lawan-lawan saya waktu itu ya agak kurang pede, soalnya ya sebenarnya dari cara main nggak beda-beda jauh juga sih sebenarnya Kak.
0: Okay.
2: Saya lebih bersih aja gitu.
0: Okay. Kamu waktu itu urutan keberapa?
2: Saya urutan keempat.
0: Keempat ya, agak ini nggak sempat kena mental nggak lihat peserta dari satu ke tiga gitu, karena kan first time nih,
2: iya,
0: tiba-tiba disuruh agak ini nggak, kena mental nggak?
2: Awalnya
0: iya. Awalnya iya ya, tapi ternyata bisa ngelewatin itu, dapat juara satu. Lagu apa sih yang dimainin?
2: Saya main Rasa Sayangi.
0: Oh, Rasa Sayangi, itu lagunya memang dipilihin atau milih sendiri atau gimana?
2: Itu milih sendiri.
0: Milih sendiri ya, oke. Kalau Mutia, aku sempat lihat juga cuplikan dari beberapa orang yang mungkin ngetek kamu. Kalau nggak salah kemarin yang ngetek kamu tuh si Fatur, Pak. Iya kan, si Fatur yang penyanyi siapa Fatir. Sih? Fatir, sorry ya, Fatir. Iya, apa Fatur? Fatur anak magang di sini kemarin. Iya Fatir, kemarin kan sempat ikut bintang radio jadi tahu ya. Kemarin aku lihat dari storynya Fatir juga, kamu nyanyi lagu
1: Tak Segampang Itu.
0: Iya, Anggi Marito. Memang nggak ini sih ya, emang nggak berubah. Maksudnya range vokalnya dia tuh memang masih bagus banget sama Pro 2 dari dulu. Dan kira-kira nyangka nggak Mutia kalau misalnya akan mendapatkan juara satu? Atau memang udah ada feeling kayaknya bakalan masuk deh, cuman belum tahu kalau bakalan juara satu gitu?
1: Sebenarnya nggak nyangka sih, apalagi juara satu gitu kan. Cuman tetap optimis. Kayaknya sih dapat ya, cuman nggak satu sih gitu.
0: Iya,
1: tetap harapannya ya satu kan, ya lanjut ke provinsi gitu.
0: Okay.
1: Jadi dengan lagu pilihan yang dikasih juga, sebenarnya Mutia ngerasa nggak Mutia banget lagunya.
0: Oh iya. Ya,
1: justru lagu itu rasanya agak berat sih dibawain, kayak. Kayaknya karakter Mutia tuh nggak di lagu itu gitu.
0: Emang karakter Mutia yang kayak gimana emang?
1: Gimana ya?
0: Sukanya lagu-lagu yang kayak gimana?
1: Lagu-lagu mungkin kalau buat lomba-lomba selama ini emang agak kuatnya di Melayu mungkin.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya. Cuman kalau lagu pop gini tuh ya sebenarnya bisa juga. Cuman untuk lagu Tak Segampang Itu memang
0: tak segampang itu.
1: Iya,
0: tapi memang tak segampang itu.
1: Memang tak segampang itu.
0: Iya. Lagunya ya, Anggi Marito itu ya.
1: Makanya kaget juga, bisa ya ternyata gitu loh.
0: Ini lagunya semuanya sama atau memang dipilihin atau ada beberapa pilihan?
1: Ada ketentuan yang dari juknisnya itu dua pilihan lagu. Tak Segampang Itu Anggi Marito sama lagu Sang Dewi.
0: Oh, Sang Dewi. Oke. Okay. Ya. Kamu milihnya Tak Segampang Itu.
1: Ada juga yang Sang Dewi tapi.
0: yang Sang Dewi berarti yang lain kan, peserta lain?
1: Peserta lain.
0: Oke, okay. Kenapa kamu milihnya tak segampang itu?
1: Awalnya apa ya, waktu latihan itu kan konsultasi juga sama abang pelatihnya. Jadi abangnya bilang, coba aja nyanyiin dua-duanya, nanti biar abang yang milih lah kalau okay. Emang bingung gitu kan. Kayaknya Mutia lebih cocok di tak segampang itu katanya justru.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya udah, coba aja yang itu.
0: Oke, okay. Aku yakin kalian berdua pasti memiliki pressure sendiri juga. Nehe mungkin juga dengan pressure-nya, Mutia juga dengan pressure-nya, tapi nanti kita bahas itu ya. Boleh disiapin lah jawabannya, kira-kira apa pressure-nya mereka teman perdua selama mengikuti lomba FLS 3N kemarin untuk kategori yang mereka tekunin masing-masing. Untuk teman perdua yang mau tanya-tanya juga bisa banget ya, karena kita lagi live streaming di YouTube RRI Perdua Tanjung Pinang. Boleh komen di live chat situ, atau juga bisa komen di live chat aplikasi kita RRI Digital, dan juga bisa WhatsApp Angel.

0: Oke teman Pre2, masih bersama kita di Sore Ceria, masih bersama Mutia dan juga Nehem di sini. Iya, tadi udah sempat aku spill ya pertanyaannya biar mereka enggak gugup buat jawabnya. Karena yang satu nih agak gugup-gugupan anaknya, guys. Jadi harus ya udah kita tanya nih. Tantangan waktu di FLS 3N dari Mutia dan juga Nehem seperti apa? Karena aku yakin pressure yang kalian rasakan beda dan aku yakin tantangannya juga beda sendiri. Kalau dari Mutia deh, apa tantangan selama kamu menjalani lomba di FLS 3N kemarin?
1: Buat tantangannya itu memang di lagunya ya kak, karena lagu Tak Segampang Itu ini memang berdasarkan yang dibilang abang pelatihnya juga emang gak karakter Mutia. Mutia juga ngerasa itu,
0: okay.
1: Mutia ngerasa lagu ini memang Mutia bawain itu kayaknya kurang maksimal. Mungkin Mutia bisa maksimal kalau bawainnya tuh lagu yang lain,
0: okay.
1: Tapi di lagu ini tuh rasanya kayak kurang aja gitu,
0: okay.
1: Tapi ternyata bisa.
0: Tapi kamu puas gak dengan apa yang sudah kamu tampilkan kemarin?
1: Puas sih.
0: Puas ya?
1: Karena juara satu.
0: Karena juara satu jadi puas gitu. Oke. Kalau dari Nehem sendiri gimana Nehem? Apa tantangan yang kamu hadapi selama kemarin menjalani lomba di FLS 3N? Aku yakin apalagi ini pertama kalinya kamu untuk mengikuti instrumen gitar solo. Kira-kira tantangannya seperti apa?
2: Nah, kalau saya pribadi ya kak, tantangan terbesar saya itu ada di waktu sih kak.
0: Waktu ya? Kenapa?
2: Karena kayak waktu latihan saya itu sebenarnya bahkan kayaknya cuma kehitung 5 hari itu udah full. Itu juga H-1 saya sempat pesimis karena latihannya kadang-kadang gak bersih, kadang bersih. Jadi gak gitu lah, jadi kayak kurang.
0: Okay. Tapi kamu puas atau aduh aku ngerasa kurang puas sih karena waktunya kurang cukup apa gimana?
2: Sebenarnya puas sih kak sebenarnya.
0: Sebenarnya puas karena juara satu ya.
2: Sama juga.
0: Oke, Mutia ini kebetulan di live chat aku mau bacain dulu ya. Ada yang komen ya. Ada dari Adam saja katanya, kak kata Mutia main di Marawis juga. Biasanya bawa tim A dan pernah sampai tingkat apa? Bawa tim apa dan pernah sampai tingkat apa? Nah itu dia.
1: Buat Marawis biasanya itu kan MTQ ya kak, itu tingkat belum nyampe tingkat kota sih sampai hari ini masih di tingkat kecamatan.
0: Oke, okay, iya. Tapi at least pernah ya.
1: Iya. Okay. Kalau buat festival itu memang sekota Tanjung Pinang.
0: Nih ada yang bilang kak mau dong dengar suara Mutia. Nah Mutia boleh nggak nih kita dengerin suaranya dikit supaya orang-orang tahu kenapa sih di juara satu ya. Kalian belum tahu kan? Nih kita kasih dikit spill tipis. Nah hari ini aman ya karena kamu nggak bawa gitar. Kalau nggak aku suruh juga tadi. Ini dikit Mutia nyanyi lagu apa?
1: Lagu FLS kemarin aja.
0: Boleh. Nih aku matiin backsoundnya biar dengar suara Mutia clear deh. Let's go.
1: Waktu

0: ya.
1: Keren. Emang bagus ya suaranya ya teman Pro 2. Wajar kalau misalnya dia juara 1 sebagai winner untuk di tingkat kota. Semoga nanti di provinsi bisa menang lagi ya guys ya. Oke, ini juga ada pertanyaan buat Nehem dari Adam juga. Nehem sebelumnya udah pernah ikut lomba apa aja ya kak katanya. Ah Nehem katanya udah pernah ikut lomba apa aja. Kalau untuk instrumen gitar solo memang baru yang pertama ya. Tapi sebelumnya pernah ikut lomba apa aja nih Nehem?
2: Kalau sebelumnya sih saya pernah ikut lomba band.
1: Lomba band, iya. Itu ya yang sama Mutia juga? Atau sebelumnya pernah yang lain juga?
2: Sebelumnya ada yang pernah, ada yang tidak juga.
1: Oke. Berarti memang kamu di musik ya. Kalau lomba lain belum pernah?
2: Lomba lain awalnya saya mau coba cuman gak pernah jadi.
1: Oke, kenapa gak pernah jadi? Gak percaya diri? Atau gak ada jalannya atau gimana?
2: Kayak gitulah, kurang percaya diri.
1: Kurang percaya diri ya. Oke, berarti ya kita doakan ya semoga nanti Mika bisa ikut lomba cerdas cermat 4 pilar.
0: Ya kayak yang tadi.
1: Aduh. Oke, okay. Ini memang dua-duanya adalah murid yang kita bisa bilang berprestasi. Kalau misalnya nantinya teman-teman akan maju ke provinsi, ini kan range waktunya masih panjang ya. Kira-kira nanti di bulan apa? Juli ya mungkin ya. Dapat infonya masih simpang siur juga ya, ya kapan. Tapi mungkin di bulan Juni atau Juli ini teman Pro 2 mereka bakalan ke Batam. Dan ternyata yang diutus ke Batam itu gak hanya juara satu aja, tapi juara duanya juga ya. Oke, juara duanya juga. Dan SMA 2 banyak sekali juara duanya ya. Jadi ada kesempatan untuk maju ke provinsi. Kira-kira sejauh ini persiapan apa aja yang udah Mutia sama Nehem persiapkan untuk maju ke provinsi nanti? Persiapan secara mental kah? Atau mungkin persiapan dari vokalnya mungkin udah mulai latihan lagi apa gimana? Dari siapa dulu? Dari Mutia?
3: Buat persiapan provinsi, karena dari sekolah juga kita belum dapat info resminya ya kak. Jadi kita belum mulai latihan memang.
1: Okay.
3: Cuman sudah diperingatkan, sudah diarahkan kalau untuk jaga suaranya dulu.
1: Okay.
3: Jadi ya dijaga-jaga aja sih suaranya.
1: Okay. Nanti aku tanya tips jaga suaranya. Okay. Kalau dari Nehem gimana Nehem?
2: Dari saya juga kak, sebenarnya belum ada persiapan kak, cuman saya juga disuruh buat latihan-latihan jari tiap hari, jadi kayak gitu kak.
1: Latihan-latihan jari, iya. Apa aja tuh yang dilakukan? Berarti harus konsisten main lagu apa gitu mungkin apa gimana caranya?
2: Oh, kalau saya kadang disuruh ulang lagu yang kemarin, yang kemarin baru. Mungkin saya juga kadang latihan beberapa lagu yang saya tahu gitu, yang solo-solo gitu.
1: Oke, tapi emang bisa ya sebenarnya Nehem bisa autodidak cari kayak instrumen gitar-gitaran gitu bisa ya berarti?
2: Iya bisa.
1: Wis, kelas. Memang ada bakatnya juga. Terus memang dibuild sama pelatih yang tepat, makanya bisa jadi ya. Harapan kamu kedepannya gimana Nehem untuk persiapan di FLS 3N tingkat provinsi? Karena kan kalau kemarin mungkin waktunya singkat banget ya. Ini kan waktunya juga agak cukup luang. Kira-kira harapan kamu kayak gimana kedepannya?
2: Harapan saya juga kedepannya kalau dipikir-pikir waktu juga kayaknya nggak bakal banyak juga lagi sih kak. Kemarinnya kan habis ujian tuh.
1: Okay. Sebenarnya
2: harap semoga mana ya bilangnya?
1: Semoga bisa apa
2: semoga
1: tuh?
2: Semoga materinya bisa cepat nyampe kepala saya nanti.
1: Okay. Karena lagu yang nantinya akan dibawakan ke provinsi belum tahu ya akan sama atau berbeda ya nantinya. Jadi kalau misalnya nanti disuruh bawain lagu yang berbeda lagi, otomatis harus ada latihan lagi untuk mempersiapkan diri. Tapi aku yakin kalian berdua pasti bisa memberikan yang terbaik lah untuk nanti di provinsi. Lanjut ke tips deh. Ini tips dari Mutia menjaga suara gimana sebagai seorang vokalis ya. Gak hanya vokalis untuk nanti ke provinsi, tapi emang biasanya kan juga menjadi seorang vokalis di band ya. Gimana tuh Mutia?
3: Sebenarnya kalau untuk tips sebagai vokalis ya sama kayak penyanyi pada umumnya aja sih kak. Cuman memang di 3 hari mungkin sebelum suaranya itu mau dipakai, ya kita ini sih kalau mutia sih makan kencur ya.
1: Iya. Yeah.
3: Kencur.
1: Iya. Yeah, yeah. Kencur sih. Yura Yunita banget.
3: Yura Yunita banget. Iya. Yeah. Dari situ juga taunya. Dari situ maka apa ngunyah kencur, terus juga minum air putih sih. Mm-mm. Jangan sampai jangan makan makanan yang emang mancing tenggorokan kering atau okay. bikin berdahak
1: gitu. Kayak gorengan gitu juga dihindari ya berarti ya. Benar sih. Ini berarti persiapan untuk fisik tuh memang harus benar-benar diperhatikan. Karena kalau secara mental, nah kamu nggak, kamu kan mengaku nih bahwa kamu tuh termasuk yang agak demam panggung gitu, agak deg-degan itu tuh salah satunya sangat ya. Kalau Mutia sendiri kemarin buktinya bisa juara satu, berarti menghadapi itu semua gimana, persiapan mentalnya gimana supaya nggak demam panggung?
3: Buat yang kemarin mungkin karena emang alhamdulillah udah sering juga, jadi udah nggak sedemam panggung itu. Cuman kalau awal-awalnya dulu apa ya, nganggepnya aja semua orang itu tahu sama kita. Kalau orang tahu sama kita tuh kan biasanya apa ya, lebih respect gitu nggak sih kak?
1: Jadi
3: mungkin yang ngerasanya lebih leluasa, lebih lapang, lebih apa ya, nggak kaku aja jadinya. Jadi dari situ sih. Terus juga waktu SMA, awal masuk SMA itu Mutia pernah datang ke suatu pelatihan waktu acara organisasi. Jadi di situ narasumbernya bilang kalau kunci ngilangin demam panggung itu coba aja kamu genggam sesuatu waktu kamu berbicara di depan orang banyak. Jadi genggam apapun, kayak itu tuh bisa meminimalisir demam panggung sih katanya.
1: Oke, berarti kemarin dicengkram banget tuh mic-nya. Jangan-jangan. Iya ya. Oke, berarti memang ada solusinya sendiri ya. Setiap orang punya solusi yang berbeda-beda. Dan ya Mutia itu mungkin caranya juga mempraktekkan langsung dari berbagai masukan dari orang-orang, dan akhirnya ternyata bisa menghadapi semua dan juara satu. Oke, okay, Nehem, kalau dari Nehem sendiri, kan tadi aku sempat dengar kamu bilang sebenarnya pernah sempat ada pengen ikut lomba tapi nggak percaya diri. Emangnya kalau boleh tahu nih Nehem, kalau ada kesempatan lagi nih ke depannya, entah itu di lomba apapun, apa sih lomba yang sebenarnya kamu tuh pengen banget ikutin?
2: Justru awalnya saya mau ikut OSN sih kak.
1: Oh iya, dia secara akademik juga pinter ya berarti ya. Wow, apa emangnya OSN apa yang pengen diikutin? Kamu sukanya mata pelajaran apa?
2: Memang mata pelajaran bukan suka sih kak, lebih ke arah mau tes-tes aja gitu. Awalnya saya mau coba fisika gitu atau matematika lanjut.
1: Creepy, agak menyeramkan ya. Suka berhitung-hitung ternyata. Tapi ternyata kamu secara non akademik juga bisa ditonjolkan itu semua. Ya semoga bisa kesampaian ya. Ya guru-guru yang dengerin ya, siapa tahu nih anaknya pengen loh sebenarnya untuk nyoba-nyoba ikut OSN. Siapa tahu kan? Oke, okay, kalau Mutia, apa kira-kira harapan kamu atau mungkin ada nggak lomba yang kamu targetkan, kamu tuh pengen ikut?
3: Jujur sama sih kak, pengen punya bakat juga, pengen ahli juga di bidang akademik. Terus juga kadang-kadang pengen juga sih bisa di bidang yang kayak olahraga mungkin.
1: Oke. Gitu sih. Kamu sukanya kalau Nehem kan tadi mungkin fisika or matematika ya, kalau kamu apa?
3: Biologi.
1: Oh biologi, lengkap nih, kita tinggal cari aja yang kimia. Luis kimia tuh kayaknya Luis. Iya iya. Terus kalau untuk olahraga emang suka olahraga apa?
3: Olahraga, gak suka olahraga sih.
1: Tapi pengen. Iya, tapi pengen ya. Tapi olahraga yang paling kamu suka deh apa?
3: Badminton.
1: Badminton ya, oke. Okay. Semoga bisa tercapai, walaupun mungkin gak sekarang. Siapa tahu nanti di dunia perkuliahan, yang biasanya di dunia perkuliahan peluangnya lebih gede, lomba di mana-mana kan pasti akan ada ya. Semangat untuk Mutia dan juga Nehem. Terakhir aku mau nanya, siapa sih role model kalian untuk selalu percaya diri, untuk meyakinkan diri kalian tuh kalau kalian tuh bisa? Role modelnya siapa? Orang yang mungkin jadi panutan dari Nehem? Masih mikir? Mutia? Siapa Mutia? Orang tua, a big supporter juga ya sepertinya ya. Iya, orang tua ya. Siapa lebih ke ayah, ibu? Panggilnya apa? Papa, mama?
3: Papa, mama.
1: Oke. Okay. Papa dua-duanya berarti ya. Tapi mereka kemarin waktu tahu kamu juara satu gimana? Apa kaget enggak tuh kayak, "Ih, masa bisa sih juara satu?" Ah, mama udah yakin kamu juara satu apa gimana?
3: Kalau mama sih ya gitu sih kayak kakaknya. Kalau papa tuh ya dari latihan tuh kayak nggak yakin gitu.
1: Oh iya.
3: Bisa nggak nih katanya mau juara satu tapi agak malas-malas gitu latihannya. Emang sih kurang maksimal ya rasanya. Cuman okay. Ya yakin juga papa kayak gitu tuh emang gengsi aja.
1: Iya ya sebenarnya.
3: Emang biar makin tenang memacu ya. Ini sih.
1: Tapi waktu tahu kamu juara satu gimana? Kayak, oke, gitu. Cuman kita gitu
3: ya,
1: aja.
3: Rupanya.
1: Bisa ya, oke, okay, bisa. Papa sama mama memang bisa nyanyi tapi?
3: Tidak.
1: Oh, tidak?
3: Kalau mama emang enggak ada sih, Kak. Kalau papa itu cuman dulunya waktu kecil sering lomba ngaji katanya.
1: Oh.
3: Cuman itu aja enggak mau ngasih tahu gitu.
1: Oh, gengsi ya gengsi buat ya. Ngasih taunya. Oke, okay. Mungkin ada genetiknya memang ada teman pria dua.
3: Kali ya.
1: Kalau Nehem, siapa role model kamu Nehem?
2: Sebenarnya saya jadinya sama sih, Kak.
1: Orang tua ya.
2: Orang tua juga.
1: Kalau di keluarga memang pemusik kah? Ada yang bisa main musik selain kamu?
2: Kalau kami satu keluarga bisa.
1: Oh, memang genetik ya. Di keluarga berarti siapa yang kayaknya tuh paling jago main musiknya? Aku lah, Kak. Enggak maksudnya yang lain.
2: Kalau menurut saya sih bapak saya, Kak.
1: Oh, bapak ya, ya justru ya.
2: Keturunan juga dari bapak. Kalau saya sih manggilnya opung ya. Kakek saya itu opung saya juga dulu bisa main gitar, keturunan ke bapak saya baru diturunkan juga ke saya.
1: Oke, berarti bisa nyanyi juga nih sekeluarga?
2: Bisa.
1: Bisa ya. Wah, kelas. Berarti memang keluarga pemusik dan juga ya punya suara yang bagus-bagus. Dan kebetulan ini ada lagi pertanyaan dari yang komen di live chat YouTube. Ini kalian rame banget nih hari ini. Laku nih. Ini dari Lucky lagi katanya, semangat terus untuk kalian berdua, semoga di tingkat selanjutnya bisa juara lagi. Amin ya. Terus juga ada dari Junisa katanya, semoga semakin sukses buat kalian berdua. Sama ada Grace Cecilia, ini pertanyaan sih kalau dari Grace Cecilia katanya, gimana caranya kalian bisa membagi waktu antara latihan sama pembelajaran di sekolah? Nah ini dia, mungkin jadi pertanyaan penutup juga, gimana cara bagi waktunya? Mutia dan Nehem gimana?
3: Simpelnya utamain yang prioritas dulu sih, Kak.
1: Berarti belajar ya. Oke. Okay. Kalau misalnya ada waktu luang baru coba buat latihan gitu-gitu ya. Oke. Okay. Kalau dari Nehem?
2: Kalau saya sebenarnya sama juga sih.
1: Berarti bagi waktunya gitu ya, prioritasnya tetap belajar. Terus baru bisa latihannya ketika ada waktu kosong gitu, ada waktu luang ya. Tapi sejauh ini pembagian waktunya bisa dibilang keteteran atau sudah cukup bisa manage? Gimana? Karena udah deket ujian juga nih.
3: Iya.
1: Gimana guys?
3: Keteteran tuh pasti ada sih, Kak. Sekali
1: iya.
3: Pasti ada.
1: Range-nya 1-10, rate-nya di angka berapa? Seberapa keteteran? Mutia berapa ya? Mutia?
3: 7 mungkin?
1: 7 cukup keteteran ternyata?
3: Cukup keteteran.
1: Nehem, waduh nih. Berapa emang kamu? Rate-nya 1-10, seberapa keteteran?
2: 5 kayaknya, Kak.
1: 5 ya, oke. Okay. Masih middle lah ya. Masih 50-50, oke okay lah. Mutia, fokus ya Mutia ya. Oke, okay, berarti nih nanti kalian bakalan naik kelas 3. Dan pastinya banyak hal yang harus difokuskan. Tapi aku bangga banget karena kalian bisa mendapatkan gelar juara 1 untuk tingkat kota. At least ya di FLS3N bisa ngasih partisipasi untuk dapat juara 1 di tingkat kalian yang di kelas 2 gitu. Jadi sudah meninggalkan jejak lah. Aku pernah juara 1 waktu aku SMA ya. Selanjutnya untuk di tingkat nasional semoga lancar. di tingkat provinsi dulu, sorry. Di tingkat provinsi semoga lancar dan semoga bisa maju ke nasional. Aku jagoin kalian berdua pokoknya. Kalian jagoan aku pokoknya. Semoga bisa untuk mendapatkan gelar juara lagi. Aku yakin kalian bisa memberikan yang terbaik juga. Oke, mungkin ada pesan untuk teman Perdu yang ada di rumah, mau say hi buat siapa atau mau say thank you buat siapa atau mau say thank you buat pembina dan segala macam, silakan.
3: Dari Nehem.
1: Nehem.
2: Saya dulu. Jujur ya, saya mau terima kasih terutama buat orang-orang yang udah nge-support saya, mulai dari orang tua, teman-teman saya, baru pelatih saya, terutama pas awal-awal saya main gitar sama bina saya. Okay. Itu jujur saya kemarin tuh merasa sangat-sangat didukung sehingga mental saya juga terlatih. Nah, terutama buat bapak saya sih, karena di bapak saya ini dia sangat-sangat support saya kemarin.
1: Iya ya. Dia happy berarti ya. Bapak nonton gak nih pak? Pak, anak bapak masuk YouTube pak. Berarti dia happy banget ya kemarin ya.
2: Iya kak.
1: Tapi dia nyangka gak sih kamu bakalan juara satu?
2: Mungkin sih awalnya kayaknya enggak sih.
1: Enggak ya, iya. Tapi pasti ini juga menjadi satu kebanggaan juga. Ih, ternyata darah aku nih mengalirkan darah seniman ya. Sejarah darah musisi ya. Oke, ada lagi mungkin? Oke, thank you Nehem. Next Mutia.
3: Kalau Mutia sama juga kayak Nehem, terutama terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala udah menjawab doa-doa selama ini. Terus juga terima kasih sama mama papa, ini lagi dengerin juga kayaknya.
1: Ah, comelnya.
3: Pokoknya terima kasih buat keluarga, terus juga teman-teman yang udah sangat amat mendukung. Sampai ya dari awal perjalanan menyanyi sampai hari ini bisa di sini diundang ke sini, alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman yang udah komen juga, terima kasih buat pertanyaannya, buat
1: supportnya. Juga.
3: Semoga dengan kita berdua di sini bisa menginspirasi teman-teman semua sih.
1: Amin. Oke, terima kasih banyak Mutia sama Nehem udah mau diajakin ke sini juga sharing pengalamannya ke kita semua. Aku mungkin saat ini memang masih di tingkat kota ya. Kita enggak tahu kedepannya seperti apa, tapi menurut aku sekecil apapun prestasi yang diraih itu tetap harus diapresiasi dan semoga dengan datang ke Pradua bisa semakin semangat teman-teman nanti di provinsi. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa di next kesempatan. Kalau juara lagi aku undang lagi nanti ya guys ya. Oke teman Pradua, nanti kita lanjut lagi di segmen Suara Ceria sama Mutia dan juga Nehemnya. Udahan dulu, I'll see you guys, bye-bye.

Kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Teman berdua, kita masih ada di Sore Ceria. Dan kalau tadi udah ngobrol bareng sama Mutia dan juga Nehem ya, ternyata setiap orang tuh punya rasa gugupnya masing-masing, aku baru tahu. Tapi semua orang juga punya caranya tersendiri untuk menghadapi itu semua. Tapi ngomongin terkait dengan gugup, kamu pernah gak sih ngerasa gugup dan itu di situasi seperti apa? Ya mungkin sama kayak mereka waktu disuruh nampil atau pas disuruh ikut lomba gugup gitu kan. Atau mungkin pernah gugup atau kayak deg-degan gara-gara nembak orang yang kamu suka. Dan juga berbagai hal lainnya yang mungkin bikin kamu pernah ngerasa gugup atau mungkin deg-degan. Yuk ceritain bareng sama aku, caranya bisa di WhatsApp ke 0811 777 9210 atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital.

dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2.

0: Apaan sih? Si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit Gi, please. Lagi konten nih. Itu kameranya di sana, ayolah.
0: Oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke.

0: bisa.
1: Iya, Anggi. Kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Bener kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk, ya Allah. Gi, kok ketawa engkau? Capek loh aku acting, woy.
0: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental engkau.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh, betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit. Aku nih masih normal, masih jeruk, gak ada strawberry-strawberry-nya.

0: Ya aku doang muda. Padahal pikirannya aja jongkok alias kolot. Gak up to date. Gak gitu kali Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malah.
0: Diam. Randy yang ganteng
1: dan bijaksana.
0: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja gampang kali hancurnya kayak buah stroberi. Lunak, tahu enggak?
1: Iya juga ya, Ngi. Waktunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya. Sayang kamu juga. Jadi Ngi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren. GWS.
1: Namanya juga usaha, Ngi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf pak, kelamaan.
1: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Banyak kan lah drama Muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah lah, nggak usah drama, please, tolong.
1: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kau kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran kau tipis tisu.
0: Udah lah Ren, bilang Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

a special song from Sezé with I Hate You. Oh my god, don't hate me guys. Ya, yeah, kita hate aja orang-orang. Eh, jangan hate orang deh. Hate aja apapun yang mungkin merugikan orang lain. Oke, okay, tema perenda kita masih ada di Sore Ceria dan masih ngomongin terkait dengan pernah enggak sih ngerasa gugup ya? Dan gimana kamu menghadapi situasi tersebut? Selamat sore, ini ada dari Bang Raka. Kalau dari Bang Raka bilang pernah gugup dulu. Pertama kali gugup itu ingat banget waktu disuruh jadi pemimpin upacara. Karena aku tuh gak pernah nampil mungkin ya depan orang, tiba-tiba ditunjuk jadi pemimpin upacara, sudah pasti gugup. Jadi pas di pertengahan untuk teriakin hormat itu agak goyang dikit suaranya. Tapi hanya satu kali aja sih gugupnya, setelah itu langsung udah bisa percaya diri ya. Kalau buat aku sendiri, untuk menghilangkan rasa gugup itu, yang penting adalah kita berdoa dulu supaya hati kita lebih tenang, dan juga ya udah jalanin aja, karena mau nggak mau itu semua harus dihadapin. Yes, bener sekali, setuju sih aku sama pendapatnya Bang Raka ya. Katanya Bang Raka mau request lagu dari Sheila on 7 yang Kita. Oke deh, lagunya nanti kita puterin ya. Stay tune.

0: cantik kali kawan awak. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oh mak, magic eh. Bangga wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Halo.
1: Halo. Ya, halo.
0: Halo.
1: Ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Buku Aruna dan Lidahnya merupakan novel yang lahir pada tahun 2014 sebagai karya dari penulis Indonesia Laksmi Pamuncak. Novel ini menceritakan kisah seorang wanita yang bernama Aruna, seorang ahli makanan dan epidemiologi bersama 3 rekannya dalam sebuah perjalanan kuliner di Indonesia. Novel ini nggak cuma mengeksplorasi keanekaragaman kuliner di Indonesia, tetapi juga menyelipkan berbagai elemen budaya, sosial, dan politik dalam ceritanya. Dari perjalanan itu, selain menikmati berbagai hidangan lezat, Aruna dan rekannya juga terlibat dalam berbagai perbincangan tentang makanan, hubungan antar manusia, serta masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Salah satu aspek menarik dari novel ini ialah penggambaran Laksmi Pamuncak mengenai berbagai makanan dan minuman tradisional di Indonesia dengan detail, sehingga memberikan pengalaman yang nyata dan memikat bagi para pembaca. Selain itu, dalam buku Aruna dan Lidahnya yang terdiri dari 427 halaman ini juga menyelipkan berbagai isu yang lebih dalam seperti

0: korupsi, politik, dan lingkungan hidup di tengah-tengah kisah persahabatan, cinta, dan petualangan yang menghibur. Dengan penggambaran yang rapi dari Laksmi Pamuncak, novel ini berhasil menciptakan narasi yang seimbang antara kesenangan dan refleksi tentang keadaan sosial dan politik di Indonesia. Sehingga, secara keseluruhan, buku berjudul Aruna dan Lidahnya menjadi sebuah novel yang menarik dan menghibur, serta memberikan wawasan yang mendalam tentang kekayaan budaya dan kuliner di Indonesia, sambil menghadirkan gambaran yang realistis tentang kehidupan sehari-hari di Indonesia.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia.

Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Ayo kita ke Pro 2, udah waktunya untuk kita bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Live Chat.
1: Spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pai Burman. Yeay. Jadi buat lo semua teman-teman berdua, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrolin tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waduh. Jangan pakai
3: Pai lah. Jangan pakai Pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enak ya dia berarti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
3: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
3: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuknya ya?
3: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil bener. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas nih?
3: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
3: orang Batak kita ini.
0: Orang Batak. Oh, ini gokil. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota nih,
3: anggota. Halak kita.
0: Halak kita. Iya, udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
0: Diajarin.
3: Orang Batak.
0: Wow. Udah. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
3: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
3: Udah 10 tahun kita nih, 2016
1: ada,
3: ya.
1: Wow. Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut lah, walau dua doli, cerita lanjut.
3: Ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
3: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu ya. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
3: Lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
3: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan, udah sangat peduli terhadap Indonesia. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Yaudah deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menurut kita, terutama anak muda untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu. Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
3: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertati-tati lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
3: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang udah jadi sebetulnya, albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: pernah
3: beda dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Oke.
3: Ah, lanjut Mr. Pai.
1: Ya. Yeah. Ya, mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah,
0: yeah,
1: yang
0: okay.
1: tadi, yang mm-hmm. yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
0: Elan, tadi? Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
1: Iya, bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi, sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Mm-hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Mm-hmm. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan tuh dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Mm-hmm. Nah, berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
3: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Okay. Ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, mm-hmm. tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebenarnya sebagai alat ya. Mm-hmm. Membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan, mm-hmm. yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan, mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke. Okay.
1: Asian Games itu bagaimana ada momentum, kesatuan, apa ada momentum, mm-hmm. terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes. Ya.
1: Betul. Nah, di situ tambah yakin lagi, waduh.
0: Yeah,
1: harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
1: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi udah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya. Nah,
0: betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi, dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
1: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
3: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, bener. Kan?
1: Betul.
3: Nyambung ketemu, semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kira-kira.
1: Iya gitu. Betul.
0: Betul, betul, betul. Betul.
1: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana.
0: Gimana, Bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
3: Jadul. Jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya, 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat, loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih, waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu kan.
0: Oke, benar.
3: Dan menurut saya itu bahaya gitu loh. Karena itulah yang mempersatukan kita kan sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
3: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Itu ya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu Indonesia.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya, dan sebetulnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Bahasa Sangsekerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Anak-anak udah lupa juga.
0: Betul, gitu betul.
2: Ya. Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini berkolaborasi.
0: Benar ya? Iya. Ya.
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.

0: atas nama dukung betul. Nah,
1: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8 nah isinya ada 8 8 lagu. Lagu 8, nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
1: Yang dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang pengen disampaikan tuh sebenarnya apa?
1: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke.
1: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Itu satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
1: Nanti itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu kan. Ini katanya album pertama lagu pertama yang
2: kebangsaan
1: kira-kira. Kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi. Okay. Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
2: lagu baru
1: sendiri, lagu baru. Gitu.
0: Oke. Kalau dari Bang Pai sendiri ada enggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme, kebangsaan, tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
2: Iya. Iya, kalau dari prosesnya sih terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
2: Okay. Ya, biasanya dikirim ke gua. Dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul.
2: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
2: Katanya. Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
2: Ya pokoknya intinya gitu, tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya, tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
2: Itu sih poin yang paling entengnya gitu.
0: Benar-benar Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
2: Bukan benar. Lagi rumah, udah di dalam darah. Gitu.
0: Oh iya. Oke. Benar.
1: Jadi untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
1: Jadi saya dengan sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
1: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini. Dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Gitu. Yeah.
1: Jadi, nah itu yang menguatkan kita. Jadi terus ini terus berkolaborasi gitu.
0: Yeah.
1: Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar, Pai buat arrangement mulai dulu, nota-notanya dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat arrangementnya, nota musiknya, bisa sebaliknya gitu.
0: Okay.
1: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
1: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
1: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
0: Betul.
1: Udah top lah gitu.
0: Yes.
1: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Benar.
1: Nah, soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya,
0: okay.
1: Lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi mau kita mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
1: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
1: Ombak,
2: ibu.
1: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya, okay.
1: Kita jadi seperti ini ada ibu.
0: Yes.
1: Membayarkan kita,
2: betul.
1: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
0: betul. Gitu ya.
1: Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya.
2: Yeah.
1: Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong, ya kan? Sama-sama kita gede nih negara kita nih,
0: betul.
1: Kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Betul.
2: Ibu di situ juga bisa nggak cuma ibu. Ibu Pertiwi ya, juga bisa.
0: Iya bisa, benar.
1: Ibu Pertiwi.
0: Jadi nggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya.
2: Iya.
0: Benar.
2: Bisa dua-duanya.
0: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
2: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
2: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
2: Gue nggak apa sih? Artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Ya. Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya?
2: Iya, gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam, apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran. Saya makin penasaran kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya. Walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya. Biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, Ibu Pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja. Ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke kan?
0: Oke banget.
1: Lagunya dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue nggak nyanyi.
1: itu orang yang nggak sadar tuh.
0: Iya bener ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke Oke sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen. Cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Bener. Ya. Mungkin ya, nanti ya. Akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, ya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita ya nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gak mungkin Bip sama Slang 134.
0: Waduh.
2: Waduh.
0: Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Jadi didoain aja kita. Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, ya, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita membuat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita membuat kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya. Ini
1: kan? Bedah buku. Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat syarat makna itu gitu.
0: Okay.
1: Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya. Ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Betul. Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya. Doli.
1: Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Dan
1: banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
0: Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul.
2: Ya. Indonesia keren ya. Contoh simpelnya. Simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya. Yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup nggak yang di atas-atas ini gitu ya.
0: Oke, kalau dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya, apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu, nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini itu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain gitu. Nah jadi ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gua dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka atau Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesiakan dunia.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Gitu. Ya, kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran ke depan gitu. Nah, ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu lah negara pemerintah ini, walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
0: Betul.
1: Kira-kira begitu.
0: Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
0: Betul. Yes.
2: Iya. Perusahaan rekaman.
0: Rekaman ya,
2: rekaman negara.
1: Punya negara. Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar
1: nih. Nah, udah sadar waktu itu. Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia. dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk projectnya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, ternyata bisa didengarkan di mana aja nih berarti.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: ini sukses juga buat RRI ya.
0: Terima kasih. Luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye bye.
1: Okay. Bye. Music Life Chat.

0: dengerin 90,1 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.
0: Sembilan puluh 1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ya ampun, udah lama banget. Kayak udah lama banget ya. Padahal baru libur 1 hari doang loh ya. Tapi udah kayak oh my god, kangen banget sama siaran. Ini enggak bohong-bohong ya, no tipu-tipu ya guys ya. Kayaknya cuman para penyiar, khususnya Pro 2 Tanjung Pinang deh, yang kalau sandi libur siaran itu langsung kangen gitu. Karena udah yakin banget enggak cuma Nura doang yang ngomong kayak gini kayaknya ya guys ya. Dan untuk di malam hari ini, hari Jumat, malam Sabtu, besok libur, Minggu libur, Senin libur. Ih enaknya libur terus ya. Mungkin kalau untuk hari Senin adalah upacaranya ya tahun Pro 2, tapi tetap enak, seru, banyak banget liburnya. Tapi karena ini udah di akhir bulan Mei juga tahun Pro 2, yang dimana bulan Mei adalah bulan kesukaan dari semua karyawan yang kerja kantoran. Intinya yang bisa dapat libur, libur cuti bersama, libur ini, libur itu, pasti happy banget ya dengan bulan Mei ini. Walaupun bagi sebagian orang juga ada yang bilang, kok cepet banget ya perasaan bulan Mei ini. Iya gimana gak cepet, orang keluar duitnya juga cepet ya. Oke, nanti kita bakal lanjut teman Pro 2 untuk ngebahas beberapa lagu yang mungkin ya baru rilis, atau juga justru lagu yang sebenarnya udah lama banget tapi sekarang lagi viral lagi. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

kabar dari Juicy Lucy, gurun hujan. Ya ampun, gurun itu kan biasanya tandus ya, tapi ini hujan banget nih. Jadi untuk lagu ini sendiri Tahun Pro 2 termasuk lagu baru yang dirilis di tahun 2026. Tanggal berapa ya? Tanggal 15 Mei guys. Jadi emang benar-benar baru bulan ini banget. Dan kalau kamu tanya emang tentang apa sih lagu ini, tentang apa sih Nura? Ini lebih ke tentang penantian tanpa kepastian terhadap seseorang yang sebenarnya masih dicintai, tapi memang kemungkinan untuk kembali bersama itu kelihatannya makin kecil gitu. Nah, untuk judul Gurun Hujan ini jadi simbol utama di lagu ini, karena gurun itu kan identiknya dengan tempat yang kering, terus juga jarang diguyur hujan. Kayak Nura bilang tadi lah, Tahun Pro 2. Jadi digunakan seperti metafora harapan yang memang sulit terjadi. Alah, betul lah. Macam dia yang tak bisa memberikan kamu kepastian, kayak sulit terjadi gitu kan. Ya, kalau ini kan lagu barunya. Kalau versi lagu lamanya mungkin kayak lagu Melly Goeslaw kali ya, Tahun Pro 2, tentang kamu yang bertanya-tanya, mau sampai kapan sih aku di

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum

Satu lagu lagi teman Pradua untuk orang-orang yang lagi di fase patah hati. Yo, aduh aduh aduh aduh, piye iki yo. Tiba-tiba keluar bahasa Jawa ya. Karena ya kalau lagi di fase patah hati enggak apa-apa kok. Jatuh aja dulu enggak apa-apa banget ya. Kamu galau-galau terusan juga enggak apa-apa banget teman Pradua. Karena ya mungkin kamu bisa dibilang masih di fase denial juga iya, masih di fase mengenang-ngenang dia juga iya. Jadi untuk lagu Pelarian dari Keisha Lefranca yang baru aja kamu dengerin, ini ternyata mengangkat kisah tentang seseorang yang tanpa sadar cuman dijadikan tempat untuk singgah. Jadi cuman dijadikan pelarian gitu ya bun ya. Sakit memang tahun Pradua ya, tapi ya memang itu kenyataannya. Jadi emang lirik lagu ini menggambarkan seseorang yang datang ketika dia ini lagi ngerasa terluka. Terus kehadiran si seseorang ini seperti memberikan rasa aman gitu untuk dunianya yang mungkin lagi gak ramah. Tapi ternyata dia malah pergi ya. Jadi kayak gitulah ya guys ya, kita tuh gak pernah bisa berharap sama manusia, sama siapapun itu manusianya. Kita hanya bisa berharap sama diri kita sendiri biar diri kita bisa jadi lebih baik lagi. Bahkan kadang kita yang berharap sama diri kita bisa gini, tapi ternyata kadang gak sesuai kenyataan, ya kan? Terus kita kecewa sama diri kita sendiri. Sama diri kita sendiri aja kita gampang banget kecewa, apalagi sama orang lain. Nah jadi pesannya adalah jangan pernah menaruh harapan, menaruh rasa kepercayaan diri kalau seandainya kamu itu penting di dalam hidup seseorang. Karena bisa jadi sebenarnya kamu itu cuma dijadiin rumah singgah.

0: nyontek temen di kelas.
1: Tahu gak sih, kalau mencontek itu adalah awal dari korupsi. Biasakan jujur, taat pada aturan yang berlaku, bertanggung jawab, dan terus memperkuat iman dan takwa

Yes, teman Pradua, masih barengan sama Nura di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan selamat malam untuk kamu yang baru dengerin kita di frekuensi kita 92,1 ataupun juga yang dengerin di RRI Digital. Malam hari ini suntuk banget sendirian aja. Aduh, jomblo ya kamu, gak bisa sleep call ya kamu. Agak nyebelin ya. Oke, ya pokoknya tetap enjoy aja dengerin kita di RRI Digital ataupun juga di website kita rri.co.id. Nah, nanti di jam 9 kita akan lanjut teman Pro 2 ke sesi teman cerita. Nora udah siapin satu topik pastinya yang bisa dibilang termasuk galau lah untuk malam hari ini. Tapi gak galau-galau banget kok ya. Jadi kamu bisa join barengan sama Nora di WhatsApp 0811 777 9210.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.
6: Yes, tahun Pradua kita sudah masuk di sesi teman cerita. Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dora mau ngebahas satu topik ya. Karena tadi kita sempat ya ngomongin soal kehilangan-kehilangan lah dari lagu Gurun Pasir. Jadi Nora pengen nanya sama kamu, kalau kita ngomongin soal kehilangan, menurut kamu yang lebih capek itu ketika kehilangan orang atau ketika kehilangan harapan, teman Pradua? Semua itu punya alasannya masing-masing guys ya, hanya kamu sendiri yang tahu. Karena kehilangan orang itu memang sakit banget ya. Ada sosok yang tiba-tiba gak ada lagi di hidup kita. Terus ya, seiring berjalan waktu kita juga harus belajar untuk terbiasa. Sedangkan kalau untuk kehilangan harapan ya, kehilangan itu juga bukan cuma tentang seseorang yang pergi, tapi juga tentang rasa percaya, tentang harapan yang juga ikut hilang. Mungkin kamu menjadikan dia sebagai harapan terakhir kamu? Kita gak pernah tahu kan. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal kehilangan, lebih capek kehilangan orang atau kehilangan harapan? Coba di spill ke Nura, nanti bakal Nura bacain jawabannya. Cara gabungnya gimana? Bisa di 0811 777 9210, bisa di IG juga Pradua TPI, duanya angka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Ngomongin soal capek kehilangan orang atau capek kehilangan harapan teman perdua, kita bacain dulu ya. Ini dari yang udah join, ada dari Kak Rina. Halo. Menurut aku ya, itu lebih capek kehilangan harapan sih Kak Nora. Karena kalau kehilangan orang, setidaknya kita masih punya kenangan. Tapi kalau harapan yang hilang, rasa itu kayak gak punya alasan gitu untuk bisa tetap semangat lagi. Oh my god. Mau bilang iya tapi enggak, mau bilang enggak tapi iya gitu ya. Tapi intinya ini bakalan iya untuk yang relate dan bakalan enggak untuk yang enggak relate ya. Jadi enggak perlu dipaksa-paksain untuk bilang enggak, dipaksa-paksa untuk bilang iya gitu ya. Dan aku pernah ada di titik itu waktu gagal masuk kampus yang aku pengen banget. Sempat ngerasa kosong dan males mulai lagi dari awal, tapi pelan-pelan aku sadar ternyata hidup itu gak berhenti di satu jalan aja. Betul sekali Kak Rina ya. Karina benar banget. Jadi kalau kita ngomongin soal kehilangan harapan, itu enggak hanya tentang harapan dengan orang yang kita cintai, enggak ya, teman perdua, banyak banget. Kalau untuk contoh Karina sendiri, ini tentang kampusnya. Terus juga dari Bang Dika. Halo Kak Nura, selamat malam. Enak banget udah libur satu hari. Iya dong. Kalau enggak libur gimana dong? Nanti Nura enggak semangat siarannya. Atau bahkan mungkin suaranya bisa habis. Karena siaran terus ya. Ini juga agak lumayan sulit untuk ngomong karena Nura lagi ada sariawan. Oh my god. Doain semoga cepat sembuh ya, biar bisa lebih happy ketawa-ketawanya lagi gitu. Ini agak tertahan, jujur ngomongnya agak tertahan tahan guys ya, jadi mohon maaf lahir dan batin, dimaklumkan begitu ya. Ini kalau kata Bang Dika, kalau aku justru kehilangan orang itu lebih berat, apalagi kalau orang itu jadi tempat cerita setiap hari. Aduh. Laki-laki emang tidak bercerita, tapi ketika punya tempat untuk bercerita ya, laki-laki tuh bisa langsung kayak yang awet gitu loh katanya. Iya. Jadi dulu ada satu orang yang selalu nemenin pas aku lagi susah, terus tiba-tiba asing gitu aja. Yakin gak tiba-tiba asing gitu aja? Yang namanya asing itu pasti ada penyebabnya sih menurut Nora. Penyebab yang mungkin bisa kamu ketahui atau mungkin tidak kamu ketahui, karena ya itu tadi, tiba-tiba hilang gitu aja, tiba-tiba asing gitu aja karena tidak ada kejujuran antara kamu dan dia. Tidak ada komunikasi, kenapa sih kita bisa asing, kenapa sih? Pasti ada penyebabnya, gak mungkin gak ada weh. Percayalah sama Nora, gak mungkin gak ada. Yang betul aja ya kan. Maksudnya kayak yang masa tiba-tiba menjauh, tiba-tiba menghilang. Apalagi kalau bukan karena udah ada yang baru. Oh mak. Izin ya. Terus juga sampai sekarang kadang masih kepikiran katanya. Apalagi kalau dengerin lagu-lagu galau malam-malam. Aduh, makanya Bang jangan. Kata Nura mah jangan ya. Biar enggak galau kamu. Terus juga lanjut lagi. Oh mak, ini panjang betul ya ampun. Halo selamat malam, aku kembali lagi setelah sekian lama baru gabung lagi di radio ini. Dan aku sadar satu hal, ternyata yang berubah bukan radionya, tapi hidup aku yang makin mirip sinetron episode panjang. Dulu aku gabung ketahunya gampang, sekarang buka mic aja rasanya kayak mau sidang skripsi. Belakangan aku mungkin lagi di fase capek kehilangan orang, tapi yang lebih parah itu capek kehilangan harapan. Karena kalau kehilangan orang kan masih bisa bilang ya udahlah.

juga bukan jodoh ya. Tapi kalau kehilangan harapan, waduh, itu kayak lagi nyari charger pas baterai 1% ternyata colokannya semua longgar. Panik, kesel, pasrah jadi satu. Bener. Dan aku pernah nunggu seseorang sampai rela bergadang. Ah, ini dia. Mana orang yang dulu buat kamu bergadang, yang buat jam tidur kamu tidak teratur? Udah asingkah dia? Udah asingkah? Bahkan aku rela tuh ya untuk pura-pura gak ngantuk, padahal mata udah kayak lampu hazard kedap-kedip. Tapi endingnya apa? Dia pergi dan aku ditinggal sama pertanyaan paling nyesek. Selama ini apa yang aku perjuangin atau cuma dijadiin hiburan ya? Pas dia bosan. Sebenarnya lebih ke masa kamu dan dia aja sih yang udah selesai. Jadi kalau kamu dijauhkan sama seseorang, itu sudah pasti ada alasannya. Dari segi yang maha kuasa deh, yang mungkin maha kuasa tahu kamu gak baik buat dia atau dia yang gak baik buat kamu. Jadi gak perlu kayak nanya kenapa dia menghilang dari hidup aku gitu. Udah ya, santai bro, santai. Masih banyak cewek lain. Walaupun gak gampang ya. Oke. Kadang hidup emang lucu ya. Kita yang tiap malam overthinking, dia malah tidur nyenyak sambil ngorok kayak Son Horek 17 Agustus. Tapi dari situ juga aku mulai sadar, ternyata makin dewasa tuh bukan makin bahagia, tapi makin jago untuk pura-pura ketawa sambil bilang aman kok katanya. Betul sekali. Untuk lagunya mati-matian dari Mahal ini boleh banget ya. Ini lagu cocok banget nih tahun peradua untuk orang-orang yang selalu memperjuangkan orang yang dia cintai, memperlihatkan hal-hal baik tentang orang yang dia cintai kepada orang lain, dan bilang ke semua orang kalau pasangan aku tuh orang yang baik, kamu tuh berjuang mati-matian untuk bikin nama dia bagus di mata orang.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8, 4,
0: 4. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dari berbagai negara yang terdiri dari 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari Eropa, dan 2 tim dari Amerika Utara. Beberapa tim yang berpartisipasi diantaranya adalah Uruguay, Argentina, Brasil, Amerika Serikat, hingga Perancis. Saat itu, belum ada babak kualifikasi seperti sekarang. Tim-tim yang ikut langsung diundang untuk bertanding di fase grup. Pemenangnya bukan Brasil, apalagi Perancis. Justru sebagai tuan rumah, Uruguay berhasil mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di final. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang sepak bola, bahkan olahraga terbesar di dunia yang terus dinantikan hingga saat ini.

masih ngomongin soal capek kehilangan seseorang atau kehilangan harapan tahun pradua. Dan kita bacain lagi dari Kanadia. Hai Kanura, selamat malam. Halo. Kenapa kak? Kenapa sih nanyain topiknya galau banget? Enggak galau ya. Ini gara-gara tadi tuh lagu Gurun Pasir dari Juicy Lucy. Jadi kalau kita ngomongin soal kehilangan, kalau aku lebih milih kehilangan harapan sih. Lebih capek kehilangan harapan, karena kalau harapan udah nggak ada, kita jadi kayak jalan tanpa tujuan. Pernah ngerasa hidup cuman bangun, kerja, tidur doang tanpa tahu mau ngapain lagi. Bener. Dan untung sekarang udah mulai pelan-pelan nemu semangat baru. Keren, semangat ya. Semoga semangat baru ataupun juga aktivitas baru yang bisa bikin kamu semangat itu bisa bertahan lama. Bisa bertahan lama, beneran deh, bisa bertahan lama. Karena kalau seandainya cuman ya musim-musiman gitu ibaratnya. Musim-musiman tuh gimana? Maksudnya tuh kayak gimana ya? Kamu mungkin awalnya gak semangat olahraga, terus tiba-tiba semangat olahraga. Nah itu bisa jadi semangat baru yang bisa bikin kamu ngerasa kayak hidup lagi gitu, dengan aktivitas kamu yang mungkin awalnya sempat kayak ya gitu-gitu doang gitu ya. Tapi dengan ada semangat olahraga itu kamu jadi kayak ayo semangat gitu. Terus tiba-tiba kamu bosan dengan semangat olahraga itu, kan bingung ya mau ngapain lagi gitu. Karena semangatnya olahraganya udah hilang, mau ngapain lagi, cari aktivitas apa lagi gitu ya. Kita lanjut lagi dari Andi Julianto. Malam Pradua Tanjung Pinang. Meski keduanya sama-sama berat untuk dihadapi ya, sebenarnya bisa dilihat dari beberapa sisi sih. Contohnya kehilangan orang. Kan orang yang kita temui setiap harinya tidak selalu harus sependapat dan searah sama tujuan hidup kita. Dan aku pun juga udah banyak menghadapi kehilangan orang-orang di beberapa waktu. Dan kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan mantan pacar. Kembali lagi, kehilangan bisa dilihat dari beberapa sisi. Betul sekali. Ngomong-ngomong kehilangan, izin request lagunya For Revenge featuring Elsa Japasal, Menunggu Giliran. Oh ada guys, ada banget ya. Tapi nanti ya, Nora puterin dulu requestan lagu tadi duluan yang masuk dari Kanadia. So untuk kamu yang masih pengen ikutan join, masih boleh banget teman Pradua spilkan Nora. Kalau kita ngomongin soal capek kehilangan orang atau capek kehilangan harapan, kamu lebih milih yang mana?

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masa juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.

Sudah di jam 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, teman Pra 2. Dan kamu masih barengan sama Nura yang nemenin kamu di malam hari ini. Yang mungkin di malam hari ini ada yang lagi galau. Galau itu gak hanya selalu tentang percintaan ya, teman Pra 2. Bisa juga tentang masa depan. Masa depan yang selalu kamu takutkan, nanti gimana ya? Masa depan aku gimana ya? Padahal sebenarnya kalau menurut Nura ya, semuanya itu tinggal dijalanin aja guys. Mau kayak gimana pun nantinya, yang penting jalanin aja lah dulu. Jalanin apa yang lagi kamu jalanin sekarang. Jadi kalau seandainya sesuai, cocok segala macam, pasti dia akan bawa ke masa depan yang lebih baik, teman Pra 2. Jadi sebenarnya gak ada hal yang perlu kita takutkan untuk masa depan, karena bisa kita usahakan dari masa sekarang. Jadi kalau seandainya kamu emang udah ngerasa mengusahakan, ya harusnya udah gak ada kekhawatiran lagi. Walaupun mungkin jujur ya, gak semuanya hasil itu bisa sesuai dengan apa yang kita usahakan. Ada yang benar-benar kita usahain banget, ternyata hasilnya gak sesuai. Sedangkan sesuatu yang gak kita usahain, hasilnya malah sesuai. Kadang itu seperti itu. Kondisinya adalah petunjuk, atau memang ya emang takdir kamu itu begitu ya. Kamu mungkin ngerasa ini yang terbaik, tapi ternyata ada yang lebih terbaik menurut Yang Maha Kuasa.

0: kedua, kali ini informasinya datang dari Inggris, yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi. Dan juga banyak yang penasaran pasti ya, kira-kira Tuchel bisa gak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka, yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Eze. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin skuad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman kedua.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Jaga malam
2: teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
3: Jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.

terlihat sempurna di mata orang yang emang benar-benar mencintai kita. Jadi kalau seandainya kita dinilai jahat, kita dinilai gak baik, ya berarti dia belum sepenuhnya mencintai kita. Gitu gak sih harusnya? So bijak banget ya. Kita masih ngomongin soal capek dari Bang Adit lagi kali ini. Menurut aku dua-duanya capek, Nora. Tapi kehilangan harapan itu justru lebih bahaya. Karena orang bisa kelihatan ketawa tiap hari, padahal dalamnya tuh udah kosong banget. Bener, orang-orang yang udah di tahap mati rasa tuh sebenarnya orang-orang yang dibilang bahaya tuh lebih ke bahaya diri mereka sendiri gitu loh. Kasian gitu merekanya, tahun kedua ya. Dan aku pernah ngalamin itu, dan itu semua bikin semua hal terasa hambar, kata Bang Adit. Yes, betul. Mau ngapain aja tuh kayak ya udah gitu. Hidupnya tuh jalan ya sesuai dengan apa ya? Kayak air yang lagi mengalir gitu. Kemana dibawa ngikut bae lah gitu ibaratnya ya. Terus juga ada dari Kak Mei, katanya kehilangan harapan itu capek banget karena efeknya tuh bisa ke semua hal. Pertama, kerjaan jadi gak semangat. Kedua, ketemu orang males. Ketiga, bahkan untuk bangun pagi aja tuh rasanya berat banget. Tapi untungnya selalu ada fase buat bangkit lagi walaupun pelan-pelan. Nah, itu dia. Gak apa-apa kok teman berdua kalau kamu capek, kamu males, kamu apapun itulah intinya. Tapi kamu harus ingat, kamu harus bisa untuk bangkit lagi. Capek gak apa-apa, istirahat sebentar gak apa-apa, asalkan jangan pernah memilih untuk menyerah.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8,
0: Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Kamu masih barengan sama Nura dan sepertinya kita juga udah di sesi terakhir, teman Pro 2. Terakhir atau nanti ada lagi kali ya? Oke deh, nanti deh. Ini Nura bacain lagi dulu, Nura puterin dulu juga satu lagu requestannya, nanti baru kita di sesi terakhir. Ini kita bacain lagi dari Kalia. Halo Kak Nura, masih ingat aku enggak? Kalia. Nura jujur belum pernah sebelumnya punya teman namanya Lia, tapi Nura baru kenal sama seseorang yang bernama Lia, sepertinya itu kamu. Katanya aku pernah kehilangan dua-duanya sekaligus kan Nura. Jadi orang yang aku perjuangin pergi, terus harapan buat lanjut juga ikut hilang. Tapi dari situ aku belajar ternyata diri sendiri juga harus disayang. Betul sekali Lia. Harus sayang sama diri sendiri dulu ya. Tolong banget nih Lia nih. Tolong banget sebelum saya berubah menjadi nenek lampir, bawang merah, pokoknya yang jahat-jahat ya. Jadi kita harus sayang dulu sama diri kita sendiri, tahun berdua. Sayang sesayang-sayangnya sampai nanti akhirnya kita bisa menyayangi orang lain. Karena apa? Karena rasa sayang untuk diri kita tuh udah terpenuhi gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kita gak mencari-cari apa ya namanya, kasih sayang dari orang lain. Ah gitu. Karena kita udah bisa memenuhi kasih sayang untuk diri kita sendiri. So untuk kamu, sebelum mencintai orang lain, ayolah cintai dulu diri kamu sendiri.

Yes, Tahun Pradua, udah mau jam 11 malam dan udah ngerobacain semua di malam hari ini yang join di Teman Cerita. Thank you, terima kasih banyak untuk kamu yang udah join ya. Pokoknya tetap enjoy aja, dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang yang nemenin kamu dari jam 5 subuh sampai menjelang jam 12 malam. Dan nanti setelah ini kamu bakal ditemenin dulu sama lagu-lagu yang Nura puterin. Lebih tepatnya udah disusun juga sih sama Bapak MD Kilta. Jadi tinggal Nura puterin aja, so tetap enjoy ya. Dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: 92.1.
1: Ih, mual lo.
2: Ayo.
1: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
2: Emang kenapa? Kok mual?
1: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
2: Ma iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
1: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
2: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
1: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
2: Kok bisa?
1: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
2: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
1: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa.

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dari berbagai negara yang terdiri dari 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari Eropa, dan 2 tim dari Amerika Utara. Beberapa tim yang berpartisipasi diantaranya adalah Uruguay, Argentina, Brazil, Amerika Serikat, hingga Perancis. Saat itu, belum ada babak kualifikasi seperti sekarang. Tim-tim yang ikut langsung diundang untuk bertanding di fase grup. Pemenangnya bukan Brazil, apalagi Perancis. Justru sebagai tuan rumah, Uruguay berhasil mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di final. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang sepak bola, bahkan olahraga terbesar di dunia yang terus dinantikan hingga saat ini.

0: telingamu.
1: Amparaku di pipi, sadarkan kau aku takkan terjadi. Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari
2: Yoselose.
1: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Pro2 pasti tidak asing dengan film yang berjudul Home Sweet Home. Film yang telah tayang di bioskop di seluruh Indonesia sejak September 2024 lalu ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Almira Bastari. Dengan mengangkat genre metropop, yaitu kehidupan anak muda di kota metropolitan, novel Home Sweet Loan diterbitkan pada 2022 lalu. Novel ini menceritakan tentang 4 sahabat dengan latar yang berbeda-beda, yang sama-sama berusaha untuk memiliki rumah impian mereka. Meski demikian, Home Sweet Loan berfokus pada kehidupan sang tokoh utama yang bernama Kaluna, yang berasal dari kaum menengah, lengkap dengan permasalahan dalam keluarganya yang toksik. Melalui Kaluna dalam 312 halaman, Almira Bastari mampu menyajikan masalah dan konflik realistis yang saat ini dirasakan hampir seluruh anak muda. Selain itu, novel yang mengangkat masalah serius ini juga diselingi dengan sejumlah komedi dan kisah romantis sehingga Home Sweet Loan dapat menjadi bacaan yang menarik, ringan, dan mudah dipahami bagi pembaca muda. Bagaimana kelanjutan kisah Kaluna? Mampukah keempat sahabat ini berhasil memiliki hunian sesuai keinginan mereka? Ikuti terus kisah selengkapnya dalam novel Home Sweet Loan karya Almira Bastari.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia. Pro2FM.

seorang anak muda. Dia kuliah di kampus top, jurusan paling top, dan lulus sebagai lulusan paling top juga. 10 tahun berlalu, ketika teman-temannya menyangka anak muda ini akan kerja di sebuah perusahaan besar di negara besar, menjadi eksekutif di perusahaan raksasa dengan gaji super tinggi, tapi ternyata mereka keliru. Dia hanya memilih mengabdikan hidupnya di pedalaman dengan menjadi seorang guru. Teman-temannya sangat heran dan kemudian bertanya, mengapa ia memilih jalan hidup seperti itu? Dengan keyakinan penuh, pemuda tersebut menjawab, karena inilah jalan hidupku. Sudah banyak yang mengambil jalan hidup bekerja di Eropa, Amerika, naik pesawat kelas bisnis, menginap di hotel bintang 5, punya rumah lengkap dengan kolam renang. Lantas siapa yang akan mengambil jalan hidup yang berbeda? Siapa yang akan mendidik anak-anak di pedalaman? Saya memilih jalan hidup yang berbeda, dan saya menikmati dengan jalan hidup ini. Inilah hidup saya sekarang. Lebih banyak perhitungan atas ketenaran, kekayaan, kemewahan, dan standar hidup dunia lainnya. Dan lebih banyak lagi yang bahkan tidak tahu, tidak peduli jalan hidup apa yang akan dia pilih. Hidup ini hanya sekali, dan dalam periode yang sejatinya sangat singkat. Pastinya kita telah memilih jalan hidup terbaik, penuh dengan manfaat. Pastikan hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Jangan ragu mengambil kelokan yang berbeda sekali dengan orang-orang. Jangan takut mengambil simpangan yang sepi, karena tidak mengapa jika tak ramai. Tak mengapa jika orang enggan melewatinya. Apabila kita yakin itulah jalan hidup terbaik kita, maka yang terbaik adalah melanjutkan perjalanan dengan keteguhan hati. Yang perlu kita tahu, hidup tidak pernah bicara tentang kekayaan. Banyak orang kaya yang hartanya lebih besar dibandingkan orang-orang kaya hari ini, dan mereka tetap terlupakan. Hidup juga bukan soal ketenaran, bukan soal kekuasaan. Banyak orang yang lebih tenar dan lebih berkuasa dibandingkan orang.

Pro 2 sering terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Tawan Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap.

Selamat pagi Teman Pro 2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tanjung Pinang. Setelah berjumpa kembali hari ini Sabtu tanggal 30 bulan Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa Teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro2, ada Adele yang udah siap banget buat nemenin kamu selama 5 jam ke depan ya. Edisi hari Sabtu ini aku nemenin kamu sampai jam 10 teman Pro2 dengan lagu-lagu asik dan juga informasi terupdate biar kamu stay up to date.

0: Pas gini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50 ribu udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50 ribu. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 92,1

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal, keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Evolving doesn't need to be fast, and it can't be in a rush. Even strongest trees have fallen leaves, and the wildest waves will crash into the cliff. Give yourself a plenty of time, and yes, you'll always be fine. Rara Nurmega.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang masih memberikan kita waktu, meski banyak waktu yang tidak kita gunakan untuk mengingatnya. Salawat ma'arif salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa. Bikaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di hari yang penuh berkah ini kita akan membahas tentang sibuk boleh, tapi jangan lupa Allah. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Pagi kuliah, siang kerja, malam nugas atau bahkan lembur. Semua serba sibuk. Bahkan semua serba dikejar target. Tapi pertanyaannya satu, di tengah semua kesibukan itu, apakah Allah masih dapat prioritas atau sudah kita letakkan di paling belakang? Kadang kita bilang, teman Pro 2, aku mau ibadah, tapi ya gitu, waktunya gak ada. Padahal kenyataannya bukan tidak ada waktu, tapi kita tidak memberi waktu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Teman Pro 2, ayat ini mengingatkan kita, kesibukan itu wajar, tetapi jangan sampai melalaikan. Karena kesibukan sejati bukan ketika jadwal kita padat, tetapi ketika hati kita padat dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah itu bukan hanya soal sholat, bukan hanya soal sajadah. Ibadah adalah cara kita meletakkan Allah di nomor satu, di hati kita, bahkan ketika aktivitas dunia sedang menumpuk. Ada tiga cara agar kita bisa tetap ibadah meskipun tetap sibuk. Mulailah hari dengan Allah. Bangun subuh, sholat tepat waktu, dan sempatkan 1-3 menit zikir atau baca Al-Quran. Biarpun sedikit, asal rutin. Karena Allah tidak menilai panjangnya bacaan, tetapi hadirnya hati untuk tetap istiqomah. Kemudian berikutnya, jadikan aktivitas dunia bernilai ibadah. Misalnya, kuliah sungguh-sungguh, itu ibadah loh. Kerja jujur, itu juga ibadah teman berdua. Bahkan, bantu orang tua pun termasuk ibadah. Sederhananya kegiatan ini, bahkan sering loh kita lakukan. Niatkan semua itu karena Allah. Karena Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Dengan niat yang benar, dunia tuh jadi pahala, aktivitas jadi ibadah, dan lelah menjadi ibadah. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan sholat teman Pro 2. Sesibuk apapun kita, jangan sampai sholat ditunda sampai habis waktu. Karena kalau 5 menit saja kita tak mampu memberikan waktu untuk Allah,
2: bagaimana mungkin kita berharap Allah luangkan waktunya untuk urusan kita? Ingat, sukses tanpa Allah itu hanya kelihatan besar, tapi sebenarnya kosong dan rapuh. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, kita semua ingin hidup seimbang. Tapi ingat, hidup bukan hanya di dunia. Akhirat adalah kampung pulang kita. Dunia ini sementara, tetapi apa yang kita lakukan untuk Allah itu yang abadi. Maka sibuklah, berkaryalah, kejar mimpi setinggi-tingginya. Tapi jangan lepaskan Allah dari prioritas kita. Karena hanya dengannya hidup terasa cukup. Dengannya hati menjadi tenang. Dan dengannya lelah berubah menjadi ibadah. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala akan selalu tenteram. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang sibuk tetapi tetap taat, sibuk tetapi tetap ingat, sibuk tetapi tetap dekat. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty, udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet, lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Dari kawasan Jalan Mutiara Kilometer 4 Tanjung Pinang, inilah

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

0: seputar Piala Dunia 2026, dengerin terus Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Pesta Piala Dunia 2026.
2: 92,1.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu. Dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

0: Pemerintah resmi memangkas pajak penghasilan royalti bagi penulis dari 15% menjadi hanya 1,5% final. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif tanah air sekaligus bentuk respons atas aspirasi para penulis yang telah diperjuangkan sejak lama. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah juga berharap ekosistem penerbitan Indonesia menjadi lebih sehat, kompetitif, dan berpihak pada kreator. Selain mendorong lahirnya lebih banyak karya berkualitas, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan penulis serta pertumbuhan industri buku nasional.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty, udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet, lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya. Tanjung Pinang.

0: habis lagunya. Biar utang sana.
1: You're so listening 92.1 Prodo Avang. Thank you bilang teman terbaik kamu. Wow, hujan teman Prodo di kota Tanjung Pinang. Jadi buat kamu yang dengar di luar kota Tanjung Pinang, aku mau sekalian update juga kalau pagi ini dari subuh sih, lebih tepatnya tuh udah mulai ada suara gluduk juga teman Prodo. Oh, bahkan hujan nih. Ya, bukan aku gak bersyukur sebenarnya masuk subuh tuh, aku termasuk yang bersyukur karena pulangnya kan bisa hibernasi seharian. Tapi kayak kalau masuk subuh dan ternyata subuh sebuah hujan itu kayak agak tricky ya, karena nyaman banget tuh kasur tuh, makin nyaman teman Pradua, kasur, selimut, handle banget nih buat bobo. Dan hampir telat enggak sih, enggak hampir telat teman Pradua, tapi hampir enggak kebangun. Iya, untung pas kebangun udah lihat jam, udah jam 4 aja. Dari jam 3.40 ke jam 4 lumayan lama ya ternyata aku snus alarmnya. Tapi emang itu ya, hujan itu selain bisa bikin kita lapar, tapi juga bisa kasih kenyamanan di atas kasur teman Pradua buat bobo jadi lebih nyenyak.

0: Eh, kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: FM Tanjung Pinang.

FM, Tanju Pinang, teman terbaik kamu. Hai, good morning. Selamat pagi para pejuang rupiah yang ternyata di hari Sabtu ini masih courageous. Iya, semangat. Emang ya godaan kalau hujan tuh ngantuk, lapar. Sama ingat kenangan mantan yang kayaknya tuh gak kelar-kelar ya teman perdua. Syukur-syukur kalau kamu ternyata itu sama mantan dulunya emang bahagia. Tapi kalau misalnya tekanan batin, tapi kamu masih kangen, kan aku agak sedih di situ. Aduh, padahal aku udah menjadi teman curhat kamu loh kalau aku siaran malam, tapi ternyata kamu masih keinget aja sama mantan kamu. Semoga segera lupa ya teman perdua. Kita lupain hal-hal toksik itu. Dan aku juga mau menyapa ada Kak Desi nih. Halo Kak Desi. Wishnya pagi-pagi, karena buat kamu yang bangun pagi, aku doain yang baik-baik ya. Semoga makin kaya raya dan jaya sama kilau, asik. Dan pokoknya buat teman perdua yang pagi ini bangun udah langsung mengais rezeki, aku doain yang baik-baik buat kamu. Terus kalau yang kesiangan gimana dong Del? Ya kalau misalnya bangun siang kan ntar rezekinya dipatok ayam, makanya bangun pagi manis.

0: Friends. Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.